0: 01 lebih 7 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
1: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
0: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
0: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,1% bahkan baru kena informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali mendengar pukul 7.31 menit untuk Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama saya tentunya di rangkaian Rio Pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia dari pukul 5 pagi tadi mendengar. Dan juga tentunya pagi untuk Anda yang mungkin sedang bersiap berangkat kerja, berada di perjalanan, ataupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah. Kamis pagi ini kita nikmati tentunya dengan santai, ditemani dengan program informasi yang tentunya bermanfaat ya, diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar, tepat nanti pukul 7.35 menit Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Siminggi, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari sendiri, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan yang berpotensi lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore serta malam hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 3.452 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau terdapat adanya 11 titik panas yang tersebar di Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Kuantan Siminggi 1 titik, Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, sore lagi kami akan hadirkan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila yang bertepat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur bersama program 3 RRI yang akan dipandu oleh Rudy Zain. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Prosat Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Pogo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: 二哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Begini Ngap Cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 老哥，上驾到！
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja
1: pembacaan
2: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 老哥参加到，
1: salam kebangsaan
0: hormat

0: 报告上家到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Tiga, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
3: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden

Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan

91.1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, tadi baru saja kita ikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama Programa 3. Dan selanjutnya kebersamaan kita masih akan berlanjut untuk hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi, program dan juga lagu-lagu pilihan masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Bagindas dengan I Special untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Sai. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Mendengar berbicara hari ini 1 Oktober ya, kita memperingati hari kesatuan Pancasila. Di mana momentum ini mendengar bukan hanya soal upacara atau mengingat sejarah semata, tetapi kita juga bisa menjadikan kesempatan untuk kembali melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila ini hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sederhana saja pendengar, kita mungkin bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti menghargai yang namanya perbedaan pendapat, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, membantu orang di sekitar kita, menjaga kerukunan, dan ikut menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Tidak harus selalu sesuatu yang besar, karena mengamalkan Pancasila sejatinya ini bisa dimulai dari cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita menghargai orang lain, dan juga hidup berdampingan pendengar. Jadi, di hari kesaktian Pancasila ini, marilah kita tidak hanya mengingat Pancasila sebagai 5 sila yang kita hafal sejak sekolah dulu, tetapi juga menjadikan sebagai nilai yang kita praktekkan dalam keseharian kita pendengar. Jadi, selamat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dari hal kecil, dari diri kita sendiri, kita jaga kebersamaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
6: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Sungguhnya.
1: Riau Pagi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook, unggahan video yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiun. Video tersebut juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, berdasarkan penelusuran Kompas.com melalui teknik reverse image search menggunakan Google, ditemukan bahwa video tersebut sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News Kemenkyu Respon Laporan Harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video tersebut, Suhasil yang saat itu masih menjadi atau menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja biru muda dan jaket hijau tua. Hasil pemeriksaan Hype Moderation menunjukkan suara Suhasil dalam video yang beredar memiliki probabilitas dibuat dengan AI sebesar 98%, sementara Truthcam menunjukkan probabilitas 99%. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 99,1 per 1 bagian baru kena informasi dan inspirasi. Paularo dengan album Mimpi spesial untuk Anda pendengar. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita masih akan berlanjut ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri pendengar, karena saya akan ditemani oleh rekan saya, ada Cesa. Halo Cesa pagi.
1: Halo, kenalin, saya Cesa yang akan menemani pagi hari ini.
0: Benar, kita berdua mendengar akan menemani Anda tentunya di program Musik dan Informasi, di mana kami akan hadirkan beragam informasi dari berbagai wilayah di provinsi tentunya. Dan juga kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung di 99,1 ya. Dan juga pagi untuk siapa Cesa? Mengucapkan selamat pagi untuk siapa? Anda mengucapkan selamat pagi untuk siapa mungkin?
1: Untuk semua pendengar Pro 1 tentunya yang sudah setia menantikan informasi yang kami siarkan setiap harinya. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Oke, dan juga untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan mendengar, hati-hati di jalan ya, tentunya kami temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda, Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinone.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
10: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Hai, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: 420 dengan warna merah jambu spesial untuk Anda mendengar. Dan kembali bersama Maizul dan Cesa di sini. Kami kabarkan informasi seputar TBS Kelapa Sawit. Harga tandan buah segar atau TBS Kelapa Sawit swadaya di Provinsi Riau ini kembali mengalami penurunan mendengar. Untuk periode 30 September hingga 6 Oktober 2026, harga TBS kelompok umur 9 tahun yang menjadi harga tertinggi ini turun sebesar Rp18,19 per kilogram atau 0,47% menjadi Rp3.866,97 per kilogram.
1: Dilansir dari laman antaranews.com, penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak sawit mentah atau CPO. Sementara itu, harga TBS Petani Mitra Plasma juga mengalami penurunan sebesar Rp36,41 per kilogram atau 0,92% menjadi Rp3.912,29 per kilogram. Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyebutkan tata kelola penetapan harga terus ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan dan memberikan hasil yang adil bagi petani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
5: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Hai, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Nah, di hari lahir Pancasila ini, marilah kita bersama-sama untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil, seperti menghargai perbedaan pendapat dan juga saling menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama, membantu sama yang membutuhkan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
0: Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan Pancasila
1: sebagai wujud warisan berharga dari para pendiri bangsa.

0: Baik mendengar, kita beralih ke informasi kedua, di mana Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ini meninjau kondisi Waduk Cipta Karya di Kecamatan Tuah Madani pada Rabu 30 September kemarin. Peninjauan dilakukan setelah pemerintah Kota Pekanbaru ini menerima laporan dari masyarakat terkait banjir yang masih terjadi di kawasan Sialamunggu dan sekitarnya.
1: Dilansir dari laman cakaplah.com, waduk tersebut dinilai belum berfungsi optimal sebagai penampungan air dan juga pengendali banjir. Dari hasil peninjauan, salah satu persoalan utama adalah tidak adanya pintu air yang sebelumnya tersedia namun disebut telah hilang. Pemkot Pekanbaru telah memasukkan pembangunan kembali di pintu air dalam perencanaannya. Keberadaan pintu air ini nantinya diharapkan dapat mengatur aliran air sehingga fungsi Waduk Cipta Karya sebagai pengendali banjir dapat kembali dimaksimalkan. Termasuk untuk membantu mengurangi genangan di kawasan Cipta Karya dan juga Sukakarya.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, lima sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili lima sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata.

0: Baik pendengar, selanjutnya informasi yang akan kami sampaikan mengenai APBDP Pekanbaru 2026 capai 3,26 triliun rupiah. Yang mana DPRD Kota Pekanbaru bersama pemerintah Kota Pekanbaru mengesahkan APBD perubahan tahun anggaran 2026 sebesar 3,26 triliun rupiah. Anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu Roni Amril menyebut anggaran tersebut tetap diarahkan untuk mendukung program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan drainase, penanganan banjir dan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta penguatan UMKM.
1: Dilansir dari laman cakapla.com, pendengar, Roni juga menyoroti program Pekanbaru Lestari yang menempatkan petugas di 15 kecamatan untuk mempercepat penanganan sampah, drainase tersumbat, dan juga persoalan lingkungan. Ia menyebut DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program dalam APBDP ini dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan juga sesuai, sehingga manfaat anggaran ini dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Baik pendengar, informasi selanjutnya kami sampaikan mengenai KPU Riau dan Kejati perkuat sinergi kelembagaan, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua KPU Riau, yaitu Rusidi Rusdan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, I Dewa Gede Wirajana, di kantor KPU Provinsi Riau pada Selasa 29 September 2026.
1: Nah, merujuk dari laman rri.co.id mendengar, kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan ketentuan perundang-undangan. Di mana sinergi ini juga diharapkan mendukung tata kelola kelembagaan yang mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan tugas. Nah, mendengar informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam musim dan informasi pagi ini pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda bersama narasumber dari Kejari Kampar. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit.
0: Dan saya Cesa pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Tuti Fitri. Kita bersama dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari pertama di bulan Oktober di tahun 2026. Dan sama-sama kita mengucapkan pada hari ini adalah hari kesaktian Pancasila yang tadi pagi secara seremonial dilaksanakan di serentak di seluruh Indonesia. Baik, pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar yang akan membahas tentang pembelaan terpaksa atau notwehr, hak membela diri di mata hukum pidana. Nah, pendengar, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi Anda yang menyimak acara ini, nanti silakan berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595 atau di 0811767391. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Yoga Baya Prayurisna, Sarjana Hukum atau juga SHMH, yang merupakan jaksa fungsional pada seksi intelijen Kejaksaan Negeri Kampar. Selamat siang, assalamualaikum Pak Yoga.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Sehat ya Pak Yoga? Sehat, ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Yoga tidak sendiri, juga bersama dengan Bapak Dendi Nur Fajri, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar. Selamat siang, assalamualaikum Pak Dendi.
3: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dipanggil Pak Fajri, Pak Dendi.
3: Dendi.
1: Oh, Pak Dendi ya. Pak Yoga udah ada namanya singkat tuh. Di name tag-nya ya. Baik, nah Pak Yoga dan juga Pak Dendi, kita bicara soal bagaimana pembelaan terpaksa, hak membela diri di mata hukum pidana. Tapi kata orang, tak kenal maka tak sayang ya. Yeah. Jadi kenalan dulu sama pendengarnya. Baik. Pak Dendi sudah berapa lama dinas di dari Kampar?
3: Ya Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya baru hampir 1 bulan berdinas di Kejaksaan Negeri Kampar. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Siak. Ya kurang lebih berdinas di Kejaksaan nanti Desember 6 tahun kami
1: 6
3: berdua.
1: 6 tahun ya. Baik, sama dengan Pak Yoga ya.
2: Kurang lebih sama.
1: Pak Yoga per sebulan juga di Kampar.
2: Kalau di Kampar ini terhitung 2023 Januari, jadi kurang lebih hampir 4 tahun.
1: Hampir 4 tahun ya.
2: Hampir 4 tahun di Kampar.
1: Sebelumnya
2: ini.
1: Di
2: Sebelumnya saya di Kabupaten Cirebon.
1: Oh, dari Cirebon, ya, dari Jawa ke sini ya. Kalau Pak Dendi masih seputar Riau ya.
3: Sebelum di Siak saya di Jawa Barat juga. Oh, Jawa Barat. Sama kayak Pak Yoga.
1: Oh, alah, baik ya. Ternyata di sini lebih apa ya? Lebih betah ya. Katanya kalau udah minum air sungai Siak enggak pulang loh.
2: Enggak pulang.
1: Dapat jatuhnya di sini biasanya ya. Baik. Oke, itu sekedar intermezzo pendengar bahwa inilah narasumber saya sudah memperkenalkan dirinya, sudah berada di Riau sekarang, sudah berada di Kejari Kampar. Baik. Nah, ini pembelaan terpaksa atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya atau apa gitu ya, notwehr, yaitu hak membela diri di mata hukum pidana. Saya mengawali terlebih dahulu ke Pak Yoga. Baik. Pak Yoga, seperti kita tahu bahwa membela diri itu harus begitu ya.
2: Betul.
1: Begitu juga di mata hukum. Nah, pembelaan diri di mata hukum itu yang seperti apa, Pak?
2: Baik. Jadi berkaitan dengan pembelaan diri ini sendiri, Bu, kami menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Hukum menganggap berkaitan dengan membela diri ini ada beberapa ketentuan. Itu apabila kita ini merasa terancam terkait dengan harta benda, martabat, dan juga berkaitan dengan kesusilaan. Tapi tidak serta-merta bela diri ini untuk dengan sengaja. Seperti itu. Jadi apabila misalkan keadaan terpaksa ini kita sudah terdesak, kita melakukan hal yang dianggap melanggar hukum, tapi karena kondisi tersebut melanggar hukum ini dikesampingkan.
1: Baik.
2: Seperti itu. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan dan juga kategori-kategori tertentu yang harus dipenuhi sehingga dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Seperti itu, Bu.
1: Iya, terpaksa membela diri.
2: Betul.
1: Bahasanya
2: betul.
1: Gitu ya. Jadi ada juga hal-hal atau posisi-posisi di mana kita bisa melakukan pembelaan.
2: Betul.
1: Itu ya. Baik. Boleh contohnya, Pak Yoga?
2: Contohnya misalkan serangan secara langsung. Kita mempertahankan harta benda kita. Misalkan seperti ini, Bu. Kita dalam kondisi pulang kerja, melewati jalan yang sepi dan sebagainya, kemudian kita dihadang ataupun dihentikan oleh orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam.
1: Baik.
2: Yang mana kebetulan kita ini mempunyai basic-basic bela diri. Karena sesuatu hal kita diancam, ingin diambil harta benda kita, kita melakukan perlawanan terpaksa membela diri. Karena tidak ada cara lain terkecuali misalkan melarikan diri. Melarikan diri, atau ketika melarikan diri ini kita sudah tidak memungkinkan karena kondisi sepi. Kondisi sepi, kita melarikan diri, dikhawatirkan jiwa ataupun nyawa kita, martabat kita terancam. Di situ kita melakukan pembelaan terpaksa, yang mana tujuannya tidak sampai menghilangkan atau tidak membuat orang tersebut ataupun orang yang menghentikan kita ini kondisinya luka berat dan sebagainya. Misalkan kita mengambil ataupun bisa merampas pisau tersebut. Tapi dengan kondisi ataupun sebelumnya kita sempat terjadi pertikaian, adu fisik. Dengan tujuan hanya untuk melumpuhkan ataupun mengambil alih senjata tajam tersebut.
1: Jadi membela diri pun ada batasnya juga ya?
2: Ada batasnya juga, Bu. Kalau sudah terjatuh, misalkan yang menghalangi kita ataupun menghentikan kita terjatuh, pisaunya kita ambil terus kita tusuk, ah itu juga bukan pembelaan diri, Bu. Malah sehingga menghilangkan nyawa. Ketika sudah diambil, ya sudah.
1: Makanya banyak lapar. Yang terjadi dia membela diri, malah dia jadi tersangka. Ternyata ada, membela diri itu ada batas-batasnya juga ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ini menarik ini, Pak. Baik, Pak Dendi. Nah, ketika kita membela diri, ini satu hal yang memang harus dilakukan dalam hukum, di mata hukum pidana. Nah, sekarang ini kan pembelaan yang bagaimana yang kita harus lakukan sehingga di mata hukum itu kita tidak dinyatakan bersalah gitu. Tadi Pak Yoga bilang ada juga batas-batasnya gitu, Pak.
3: Iya, terima kasih, Bu. Untuk pembelaan diri ini sebenarnya diatur di dalam, kalau dulu KUH pidana. Kalau sekarang kebetulan kita sudah menganut kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang mana diatur di pasal 34. Yang mana bunyinya itu, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tindak pidana tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman, serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada batasan di sini, Bu. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga bahwasanya apabila misalnya di suatu keadaan kita lagi berjalan, tiba-tiba ada orang yang membegal kita di tengah jalan, gitu. Ada batasan kita ketika kita boleh untuk melakukan pembelaan terpaksa. Yang mana batasannya, ketika kehormatan kita sudah bisa kita pertaruhkan, dalam artian orang mengancam kita menggunakan pisau, kita rebut pisaunya, orangnya kabur, sudah, batas itulah pembelaan terpaksa kita. Gitu. Kita tidak bisa di, apabila orang tersebut melaporkan kita karena kita pengancaman, itu tidak bisa dipidana kita. Gitu. Atau misalnya karena kita jago bela diri, orang mengancam kita, orang pukul kita, kita pukul balik, orang itu babak belur, tapi tidak mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut. Dan karena orang ini, orang yang mau melakukan perlawanan terhadap kita ini kabur, melaporkan kepada polisi karena bonyoklah dia daripada kita, itu tidak bisa dipidana. Gitu. Tetapi apabila kita mukul, kita pukul terus sampai mati orang tersebut, itulah batasannya, tidak boleh. Hanya sebatas ketika orang tersebut lari atau kita sudah dapat menjaga kehormatan kita, atau dalam arti kesusilaan itu, atau dalam mempertahankan harta benda kita, kita sudah bisa, tas direbut kita ambil, kita pukul, orang kabur, itu sudah batas di situ.
1: Situ aja.
3: Gak usah dikejar lagi. Kalau kita kejar lagi, kita tusuk, misalnya lagi, tusuk ya? Lagi, bisa kita dipidana. Hanya sebatas itu saja. Gitu.
1: Baik. Gitu. Pak Yoga, kalau disampaikan oleh Pak Dendi tadi udah sebatas lari. Terus dia gak lari-lari, Pak, ngejar kita terus, akhirnya terjadi penusukan itu sampai dia mati. Ini kan menjadi ini siapa yang salah sebenarnya? Betul. Ini kan banyak juga terjadi kasusnya, Pak. Ini gimana?
2: Jadi ketika terjadi hal seperti itu, di mata hukum juga menganggap kita ini manusia, setiap individu itu masih bisa berpikir secara logis. Ketika memang sudah, misalkan tadi disebutkan, orang tersebut menggunakan alat. Entah senjata tajam ataupun senjata api. ketika senjata tersebut sudah kita ambil, kita rebut, kita pertahankan, sebisa mungkin kita jauhkan dan sebagainya, sehingga harta martabat diri kita sendiri sudah bisa terasa aman terlebih dahulu.
1: Yeah.
2: Ada kategori proporsionalnya. Seperti itu. Ada contoh lain, misalkan orang seperti 3 orang, kita sendiri. Pilihannya kalau tidak kita melawan atau melarikan diri. Tentu sebisa mungkin kita pilih opsi melarikan diri, karena proporsionalnya tidak cukup. Kita lebih sedikit jumlahnya. Kita sendiri, mereka bertiga. Itu. Atau misalkan terjadi 1 dengan 1 orang, 1 lawan 1. Orang tersebut menggunakan pisau, kita berhasil rebut pisaunya, kita lempar ataupun kita jauhkan pisau tersebut. Kemudian kita lari. Atau misalkan terjadi pertikaian. Saling rebut pisau. Saling rebut pisau, salah satunya tertusuk misalkan. Pelaku tertusuk. Dari situ kita bisa lihat, ada tidak momen di saat kita bisa merebutnya namun tidak kita jauhkan di mata hukum. Tentunya itu nanti dari rekan-rekan kepolisian lah yang bisa mengungkapnya. Gitu kan. Namun sesuai dengan kaidah ataupun pandangan hukum sendiri, gitu kan. Ketika kita sudah mengambil ataupun berhasil merebut dan juga harta martabat diri kita sendiri ataupun berkaitan dengan kesusilaan sudah merasa aman dan juga sebagainya, kita disarankan untuk melarikan diri atau menjauhkan barang tersebut sehingga kondisi kita setara nih, Bu. Setara antara kita dengan orang tersebut. Apabila kita memang mempunyai dasar-dasar ataupun kemampuan untuk membela diri di lapangan gitu.
1: Iya, susah juga nih ya Pak ya, mau bela diri tapi ada batasan gitu ya.
2: Betul.
1: Sementara kita sudah terancam gini ya. Betul. Baik, nah Pak Yoga, dari beberapa kasus barangkali yang ditangani oleh kejaksaan, yang hal-hal yang seperti apa yang sering terjadi dalam pembelaan diri ini Pak? Malah bahkan lebih mengecewakan si korban begitu.
2: Baik.
1: Nah, itu gimana nih Pak Dendi dan juga Pak Yoga, sudah ada penelpon, kita terima dulu ya.
2: Boleh.
1: Baik ya. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Halo, Bapak, selamat siang.
4: Pak, saya ini, Pak. Sama Ibu apa, Bu?
1: Dengan Bu Tuti, Pak.
4: Tuti, ya. Mantan jaksa nih, Bu.
1: Iya.
4: Jaksa di Kampar.
1: Iya.
4: Pak Suhaimi. Ya, Suhaimi, Bu. Masalah tadi, Bu.
1: Iya.
4: Pembelaan. Bu Tuti, yang umur sudah rezeki, Bu Tuti. Pak Suhaimi, Menggalis.
1: Amin.
4: Pak jaksa itu juga.
1: Iya.
4: Jaksa dua-dua. Panjang umur sudah rezeki. Mudah kekal di di Riau. Tapi Ibu tadi dah minum air sungai siap, bekal dia.
1: Ya. Baik.
4: Tanya Pak Ustaz malah diri.
1: Ya.
4: Umpama Pak, umpama saya Pak sepeda motor, bonceng anak isteri. Isteri satu, anak satu.
1: Ya.
4: Isteri satu, anak satu. Kemudian dilanggar pakai mobil Pak. Dilanggar pakai mobil. Mobil itu dia, istilahnya mak cakap, jadi tadi sama anak meninggal, saya masih ada lah, sudah kuat lah luka-luka. Kemudian mobil tadi turun Pak, dia punya mobil turun, mobil lah nolong. Jadi saya tadi hantar emosi panas lahnya marah-marah. Kemudian mak cakap ada barang di jalan itu, entah kayu, entah batu. Saya pukul itu Pak, sampai mak cakap itu Bapak tadi mati Pak. Mati yang punya mobil Pak. Matinya mak cakap di jalan lagi. Orang ramai saksi tu Pak.
1: Yeah.
4: Saksi itu macam mana tu Pak? Bela dirinya.
1: Baik.
4: Jadi sidang.
1: Okey.
4: Ha. Yeah. Ya, terima kasih sebelumnya. Tolong Pak. Nanti biadanya tu banyak tu. Banyak tu Pak. Apalagi di kota-kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Terima kasih Pak Suhaimi. Nanti akan dijawab oleh jaksa ya Pak ya, terkait bagaimana pembelaan terpaksa. Ini judulnya pembelaan terpaksa. Ini pembelaan diri, pembelaan terpaksa ini. Ada bedanya juga ya Pak ya. Baik. Oke. Silakan nanti Anda bergabung kembali bersama kami di 0761-25111 24595 atau Anda bisa di 0811-7673-991. Kembali ke Pak Dendi. Pak Dendi, dalam menangani kasus perkara pidana terkait dengan pembelaan terpaksa ini, sebenarnya kalau terjadi hal yang seperti ini dalam pembuktiannya susah nggak Pak?
3: Dalam hal pembuktian terkait pembelaan terpaksa?
1: Pembelaan terpaksa ini.
3: Okay. Sebenarnya pada dasarnya untuk terkait pembuktian, terkait kita pembuktian di persidangan itu kan ada dua alat bukti yang sah plus satu keyakinan hakim. Bagaimana kita meyakinkan hakim gitu kan. Dalam hal pembelaan terpaksa, ini kan pembelaan terpaksa ini masih dalam tahap nanti penyidikan gitu Mbak. Untuk kita menentukan ini masuk kategori pembelaan terpaksa kah atau melakukan tindak pidana gitu. Dalam hal pembuktiannya gitu kan. Nah nanti kita melihat keterangannya. Terus kita lihat lagi kronologisnya seperti apa gitu. Ini apakah maksud termasuk dalam pembelaan terpaksa atau melakukan suatu tindak pidana ini gitu.
1: Gitu. Nah, beda-bedanya tipis ya kelihatannya.
3: Bedanya tipis gitu.
1: Ini benar enggak terpaksa membela atau memang tindak pidananya murni ini ya?
3: Betul.
1: Baik,
3: oke. Okay. Pokoknya batasannya dalam hal kita pembelaan terpaksa ini ketika tidak ada lagi perlawanan atau misalnya kita sudah mengamankan harta benda kita seperti contohnya dalam hal pencurian dengan kekerasan itu, nah yang melakukan suatu tindak pidana ini atau pelaku tindak pidana ini udah pergi atau kita sudah menguasai harta benda kita yang akan dicuri oleh orang tersebut, itu batasnya gitu. Apabila kita sudah kejar lagi, harta udah kita pegang, kita kejar lagi, kita pukulin lagi. Kalau satu kali pukul, dua kali pukul, oke. Apabila kita mukulkan akan kayu sampai menyebabkan pelaku ini meninggal, itu bisa dikategorikan suatu tindak pidana. Tapi balik lagi, kita dalam menentukan ini tindak pidana atau enggak, kita perlu gelar perkara dulu gitu.
1: Baik, gelar perkara ya. Nah, saksi sangat dibutuhkan enggak Pak? Kadang-kadang orang enggak mau banyak bersaksi nih.
3: Saksi sangat dibutuhkan Mbak. Bagaimana kita membuktikan suatu tindak pidana gitu kan, kalau tidak ada saksi gitu kan, hanya ada asumsi-asumsi saja gitu kan. Itulah tadi seperti saya bilang kan, bagaimana kita bisa membuktikan di persidangan, itu harus ada dua alat bukti yang sah. Yang mana di dalam dua alat bukti ini salah satunya adalah keterangan saksi. Gitu. Mungkin didukung juga dengan alat bukti surat gitu. Nah plus bagaimana dari dua alat bukti ini sebagai senjata kita di persidangan, kita meyakinkan hakim bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Barulah keluar suatu putusan hakim yang mengatakan ini adalah tindak pidana begitu.
1: Baik, oke. Pak Dendi sekaligus menanggapi Pak Suhaimi, ini tabrakan. Terus anak istri meninggal. Terus yang punya kendaraan turun, tiba-tiba siang sang suami emosi memukul sampai mati.
3: Sampai mati.
1: Ya, oke. Baik, ini bagaimana kalau dalam berhadapan dengan hukum pidananya seperti apa?
3: Sebenarnya ini di luar dari pembelaan terpaksa ini, Mbak. Kenapa?
1: Ini enggak masuk pembelaan terpaksa
3: tidak masuk
1: ya.
3: Dalam kategori pembelaan terpaksa. Dikarenakan ini adanya dua tindak pidana yang berbeda gitu kan. Nah, kita perlu ini dulu, kita perlu telaah dulu nih penyebab dari kematian dari anak dan istri. Contoh ini kan bukan terjadi kan sepertinya kan. Dua orang meninggal karena terjadinya kecelakaan. Mungkin disebabkan kecelakaan ini oleh sopir mengantuk, sopirnya, pengendaranya melampaui batas maksimal kecepatan, gitu kan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, LLAJ. Nah, terus ketika tabrakan si sang suami tadi, si pengendara ini, emosi, memukul, itu sampai menyebabkan mati. Itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana juga. Membunuh.
1: Pidana ya.
3: Pidana juga gitu.
1: Bukan pembelaan
3: Bukan
1: terpaksa.
3: Bukan suatu pembelaan terpaksa gitu. Pembelaan terpaksa tadi misalnya apabila mobil tadi memepet tadi bapak tadi yang bergonceng tiga dengan anaknya gitu, mepet, serahkan harta benda.
1: Kayak dirampok gitu ya.
3: Kayak dirampok bapak, misalnya istrinya dibunuh oleh mobil tadi. Sampai anaknya juga dibunuh, bapaknya turun membunuh juga, itu bisa kita katakan sebagai pembelaan terpaksa.
1: Okay.
3: Apabila bapak ini tadi tidak menusuk juga, mungkin dia bakal mati juga, gitu kan? Gitu.
1: Baik,
3: itu bisa dikatakan pembelaan terpaksa.
1: Ada
3: gitu.
1: Konteks yang berbeda di situ ya?
3: Iya, ada suatu konteks
1: yang
3: berbeda.
1: Kalau tadi berarti emosional yang tidak terkendali akhirnya
3: menyebabkan suatu kematian.
1: Kematian. Akhirnya, jadi malah bapak dipidana gitu ya?
3: Dipidana lagi gitu kan? Begitu.
1: Baik ya, Pak Suhaimi, semoga bisa dipahami begitu ya Pak ya, bahwa konteks yang tadi bapak sampaikan itu tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa. Nah, ini malah menjadi tindak pidana begitu ya Pak Yoga ya. Nah, Pak Yoga, pemahaman masyarakat terkait hal ini kan tidak sama. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Suhaimi bahwa itu termasukkah dalam pembelaan terpaksa, ternyata tidak. Bagaimana kita terus menyampaikan edukasi-edukasi ini bahwa inilah pembelaan terpaksa dan bukan yang termaktub di Pak Suhaimi tadi. Betul. Begitu. Gimana nih Pak?
2: Jadi pembelaan terpaksa ini Bu, sebenarnya ini hak dari setiap masyarakat untuk melakukan pembelaan diri ke dalam kondisi darurat.
1: Ya.
2: Jadi bukannya berlaku hukum rimba. Mm-hmm. Misalkan tadi terkait dengan ada dua kejadian, kecelakaan bisa disebabkan dengan kelalaian. Mm-hmm. Nah, yang seperti yang sebelumnya saya sampaikan, pandangan hukum ini bisa harus dinilai ataupun menilai setiap individu ini bisa berpikir secara logis, secara jernih. Sepersekian detik ataupun sepersekian menit, apakah dia emosional atau dia dalam kondisi takut. Seperti itu. Kalau misalkan pembelaan terpaksa ini, not where ini, kita posisi kita dalam kondisi misalkan takut, bukan emosional. Ketika sudah takut, kita melakukan pembelaan terpaksa, kita khawatir harta benda ataupun kesusilaan terancam. Sudah kita kuasai, sudah kita ambil kondisi kendalinya. Sudah cukup sampai di situ, tidak sampai kita terpancing emosi. Kalau emosi akhirnya jatuhnya berbalik arah, kondisinya tidak proporsional lagi. Semungkin saya bisa sampai jelaskan terkait dengan contoh kasusnya. Ada di salah satu kabupaten di daerah timur, kalau nggak salah di Soe. Gitu kan, dua orang remaja sedang jalan sore mendengar teriakan minta tolong seorang perempuan. Ketika didatangi, ternyata sedang dicoba. Perempuan ini sedang ada percobaan untuk kesusilaan. Perbuatan kesusilaan, asusila, oleh seorang laki-laki. Anak ini masih di bawah umur. Dua orang ini datang membantu. Akhirnya terjadilah, mungkin kalau dilihat secara mata umum, mereka menganiaya laki-laki ini. Kemudian si pelaku yang melakukan percobaan asusila ini melarikan diri. Melaporlah akhirnya. Melapor dugaan aniaya. Sampai akhirnya di proses hukum ternyata putusannya adalah ini adalah not where, pembelaan terpaksa. Karena dua orang ini sedang melakukan pembelaan terhadap korban percobaan asusila. Seperti itu. Karena memang ketika sudah kabur, mereka tidak mengejar lagi yang dua orang ini. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan suatu tindak pidana. Tidak terjadinya perbuatan asusila ataupun percobaan harta benda, perampasan harta benda. Seperti itu.
1: Artinya Pak Dendi, siapa saja boleh melakukan pembelaan terpaksa itu ya? Boleh diri kita sendiri atau orang lain yang sama sekali kita tidak kenal malah ikut membela, misalnya membela, melakukan pembelaan itu boleh ya?
5: Boleh.
1: Tidak mesti harus ada talian darah, ikatan apapun, enggak ya?
5: Boleh.
1: Ya, cek. Ya. Baik.
3: Boleh kok, Bu. Tidak harus diri kita gitu kan. Karena ketika kita berhadapan misalnya tadi kayak perempuan dihadapkan dengan dua orang contoh mungkin kan, 1:2 dan juga perempuan juga sebesar apa tenaga perempuan untuk melawan dua pria gitu kan. Ketika ada suatu kondisi ada orang yang membantu gitu kan, itu diperbolehkan saja gitu. Secara simpel sih not where ini itu membela diri kita gitu.
1: Siapapun dia ya.
3: Siapapun dia.
1: Meskipun dia hanya lewat.
3: Iya.
1: Enggak kenal kita, tapi dia melakukan pembelaan terpaksa itu.
3: Betul.
1: Boleh saja ya.
3: Boleh saja. Itu untuk melawan balik, membela diri, melindungi diri, dan juga not where ini adalah alasan pembenar. Di dalam tindak hukum pidana itu ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf gitu. Untuk not where ini, pembelaan terpaksa ini termasuk alasan pembenar, dibolehkan, dibenarkan untuk melakukan itu gitu. gitu.
1: Oke, baik. Kita undang pendengar Anda di line telepon kami di 0761-25111, di 24595, 0811-7673-991. Baik, Pak Yoga dan juga Pak Dendi, kita break dulu sesaat. Dan pendengar, kita masih berbincang di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar. Masih membahas tentang pembelaan terpaksa atau not aware, hak membela diri di mata hukum pidana. Sudah ada yang masuk, kita terima dulu ya Pak ya. Baik. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah beratensi bersama kami pendengar. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi dalam dialog Jaksa Menyapa.
5: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.
10: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Pembelaan terpaksa atau not aware merupakan hak membela diri di mata hukum pidana yang masih kita bahas pendengar dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kampar. Baik Pak Yoga dan juga Pak Dendi, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
1: Ini Abdul Wahid, ini Ahli Selat Panjang.
0: Oh, Pak Abdul Wahid di Selat Panjang.

0: Mm-hmm. Isi tanah tersebut itu sagu.
1: Ya.
0: Ternyata sagu saya ditebang orang. Mm-hmm. Tebang orang sagu tersebut atas perintah si A.
1: Ya.
0: Si A ini tidak berbatas dengan tanah saya.
1: Ya. Terus Pak, singkat saja.
0: Jadi,
1: Ya, lanjut.
0: Apanya Bu?
1: Ada kasus pidana di sini?
0: Ada Bu.
1: Oke.
0: Jadi setelah saya tanya dengan tukang tebangnya, saya diperintahkan si A. Si A memerintahkan tebang tanah si B yang berbatas dengan saya. Rupanya dia tebang bukan tanah si B, tanah saya.
1: Ya, salah tebang.
0: Saya tidak langsung mengambil kesimpulan. Saya bawa tukang ukur, tukang meternya, diukur batasnya.
1: Ya.
0: Ternyata betul yang ditebangnya tadi itu tanah sagu milik saya. Jadi setelah saya evaluasi perbuatan ini kan pencurian ini. Jadi untuk jangan terjadi tidak pidana, kemana saya melapor Bu?
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Itu yang saya maksudkan arahan hukumnya bagaimana dan apa kesimpulan yang baik.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahid di Selat Panjang ya Pak ya. Nanti kita akan coba tanggapi ya dari Pak Dendi dan juga Pak Yoga ya. Namun sebenarnya kita dalam perbincangan Jaksa Menyapa ini adalah tentang pembelaan terpaksa di mata hukum pidana Pak ya. Baik, terima kasih atas atensinya Pak Abdul Wahid di Selat Panjang. Silakan di belakang Pak Wahid di lantafon 0761-25111 atau di 24595 atau di 0811-76-73-991. Baik, kita kembali ke Pak Yoga dan juga Pak Dendi. Sudah ada penelpon, kita terima dulu ya. Baik, ya terima kasih. Silakan ditanggapi dulu nih yang singkat saja barangkali nih Pak Yoga, apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Wahid.
2: Baik, terima kasih atas perhatian juga pertanyaannya. Kait dengan pertanyaan yang tadi Bu, itu adalah lebih tepatnya adalah pengrusakan,
1: bukan pencurian ya. Bukan,
2: itu
1: bukan
2: karena
1: pengrusakan.
2: Kan dia ditebang.
1: Yang tebang nggak tahu.
2: Yang tebang nggak tahu. Cuman itu kembali lagi.
1: Baik.
2: Yang melapor nih harus menyertakan bukti dukung, entah itu persuratannya, batas-batas, tapal batasnya. Memang agak repot. Di Rio ini memang banyak perkara-perkara seperti itu. Dugaan pengrusakan, dugaan pencurian gitu. Kalau pencurian kan diambil barangnya gitu kan.
1: Iya.
2: Sudah dipergunakan untuk hal yang lain. Kalau dirusak kan ya udah. Tadi kan dari kronologi singkatnya kan disuruh untuk menebang.
1: Iya. Jadi beliau ini kalau kasus gini melapornya kemana?
2: Silakan ke kepolisian.
1: Ke kepolisian ya. Kepolisian. Dengan bukti-bukti dukung tadi begitu ya, Pak Yoga ya.
2: Buktikan ini memang ini lahan saya, batasnya sampai sini.
1: Katanya udah diukur ulang sama beliau.
2: Betul, itulah bisa disampaikan ke pihak kepolisian. Ya,
1: nanti pengrusakannya bagaimana tindak pidananya itu akan berjalan
2: sesuai prosedurnya. Nanti kan ya, juga koordinasi lagi dengan JPU-nya masing-masing.
1: Ya, dengan JPU-nya ya. Baik, kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, aparat hukum ya Pak Abdul Wahid, silakan dilaporkan dengan bukti-bukti dukung yang kuat ya. Baik, begitu ya Pak Dendi ya.
3: Betul Bu.
1: Oke, nah Pak Dendi, misalnya ini kan pembelaan terpaksa, tapi kita terpaksa untuk membunuhnya akhirnya, karena kita sudah terdesak gitu. Tapi kan tadi ada batas-batasan, akhirnya situasi itu mengakibatkan, mengharuskan kita untuk melakukan tindak pidana itu bagaimana Pak?
3: Oke, sebelumnya Ibu, perihal not aware ini ada kategorinya juga, ada pembelaan terpaksa, ada juga pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Melampaui batas ini ketika adanya suatu guncangan di dalam jiwa gitu, yang memang tidak bisa dia bentung, sehingga melampaui dari pembelaan ini gitu. Itu diatur juga di dalam Undang-Undang KUHP Pidana terbaru kita, di dalam pasal 43. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, kata Ibu, karena

0: situasi dan gitu, dan karena kondisi jiwa dia pada saat itu yang tidak bisa dibendung, menyebabkan dia harus menghilangkan nyawa orang lain. Itu bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa gitu.
1: Karena udah terdesak gitu.
0: Karena udah terdesak, mungkin
1: harus melawan.
0: Harus melawan gitu. Kalau misalnya tidak melawan, dia yang mati. Gitu kan? Yeah. Nah, terjadilah dia yang mana seharusnya dia sebagai korban, ini dia sebagai pelaku karena membunuh.
1: Baik.
0: Tetapi ini batasannya dia sebagai pembelaan terpaksa.
1: Oke, okay. Ya. Dan itu akan ada di mata hukum nanti ya, pengadilannya ya, begitu.
0: Betul.
1: Ya Pak ya. Nah, kalau misalnya tidak ada saksi Pak Yoga, hanya duel aja, yang satu bela diri gitu ya, misalnya terjadi di jalan, tapi yang berdua gak ada saksi, ini bagaimana Pak?
2: Betul, jadi itu adalah teknik sendiri dari rekan-rekan penyidik. Contohnya misalkan memang tidak ada saksi, tidak ada CCTV.
1: Enggak tahu nih siapa yang sebenarnya yang membunuh
2: nih,
1: dan korban pelaku
2: tuh,
1: gitu ya.
2: Gitu kan. Cuman kan dari radius misalkan kita anggaplah di jalanan yang sepi dan sebagainya. Tentunya apalagi sekarang ini teknologi sudah canggih kan, Bu. Setiap rumah mungkin enggak semua setiap rumah, mungkin setiap sudut ataupun di tempat-tempat tertentu ada kamera pengawas.
1: Baik.
2: Dilihat jam berapa pelapor A masuk ke area tersebut, jam berapa pelapor B datang, kan. Disesuaikan gitu kan. Kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana, seperti itu. Petunjuk-petunjuknya dikuatkan misalkan dengan adanya visum. Luka-lukanya bagaimana.
1: Kalau misalnya kamera terpantau gak ada, dengan visum.
2: Visum, jelaskan, oh luka pada bagian mata kanan, luka lebam. Ditanya lagi misalkan sudah dilakukan pemeriksaan si pelapor atau korban ini kan, kamu dipukul bagian mana? Bagian sini, bagian sini. Terjadinya perkelahian dan sebagainya gitu. Pisau punya siapa gitu kan?
1: Disesuaikan,
2: disesuaikan. Seperti itu. Misalkan seorang orang kantoran pulang ke arah tersebut, kemudian dibegal oleh satu orang, dibawa pisau dan sebagainya.
1: Saksi nggak ada nih?
2: Saksi nggak ada nih gitu kan? Tentu pihak penyidik akan beranggapan ataupun berpikir orang kantoran sangat minim dimungkinkan untuk membawa pisau, misalkan. Kemudian orang tersebut yang membegal ini kebiasaannya bagaimana?
1: Baik.
2: Latar belakang dia bagaimana?
1: Okay.
2: Ada tidak laporan polisi ataupun dia residivis atau di lingkungan sekitar masyarakatnya bagaimana kebiasaan dia? Oh memang pecandu misalkan. Oh memang kemana-mana dia bawa pisau. Sudah jelas gitu kan. Itu teknik-teknik dari penyidik nantinya.
1: Ya meskipun tidak ada saksi gitu.
2: Ya. Nanti dari kita kan mereka berkoordinasi juga. Ini seperti ini Pak dengan JPU-nya dan sebagainya. Oh kita bisa arahkan misalkan ke notware. Saya pernah dapat perkara SPDP juga gitu kan. Ketika berkoordinasi alur ceritanya kronologisnya. Jadi ternyata si pelapor ini mendatangi terlapor. Mendatangi dengan bawa parang.
1: Baik.
2: Si terlapor ini sendiri diam, tidak dengan membawa barang ataupun senjata tajam ataupun benda tumpul. Pelapor ini marah-marah karena disangkanya terlapor ini menjelek-jelekkan nama dia di depan umum. Emosi, parangnya diayunkan ke terlapor, tidak kena. Akhirnya emosi dihancurkan kendaraannya, motornya. Otomatis terlapor ini marah ataupun ya mungkin emosi sesaat, diambillah parang tersebut. Parang dari si pelapor diambil, sudah dikuasai, ribut. Ditonjoklah si pelapor ini. Melaporkanlah akhirnya sebagai penganiayaan. Tapi di situ sudah ada pengerusakan. Pelapor ini datang dengan bawa parang, maksud dan tujuannya apa harus dijelaskan. Pelapor ini datang ini ngapain bawa parang ini?
1: Udah ada niat ya?
2: Udah ada niat tertentu gitu kan. Berarti kan dia niat untuk melukai atau menganiaya seseorang dengan dia membawa parang ini.
1: Nah itu dia ya. Jadi seperti semuanya itu memang harus ada penyidik yang turun tangan di situ ya untuk membuktikan semuanya. Baik. Nah Pak Dendi, ada kita yang bekerja sebagai pihak-pihak pengamanan gitu ya, seperti security dan lain sebagainya. Ada senjata yang dibekali, ada juga beberapa hal yang dibekali untuk jaga-jaga. Nah ini sebetulnya jika terjadi pembelaan terpaksa ini juga yang seperti apa juga kondisinya Pak?
0: Oke. Perihal kita yang memang dibekali senjata gitu dalam hal untuk melindungi diri, itu kan ada prosedurnya juga tuh, terlebih dahulu kan Bu. Apabila misalnya kita misalnya kita sebagai jaksa, jaksa pun bukan manusia yang kuat juga gitu kan, Bu. Ketika ngelihat begal tuh belum tentu juga berani kita kan gitu. Mungkin kita dipersenjatai juga gitu kan. Tapi kan ada prosedur-prosedur yang perlu kita laluin ketika misalnya pada saat adanya suatu ancaman kita. Apabila memang mengharuskan kita untuk mengeluarkan senjata, itu kan harus ada tembakan peringatan terlebih dahulu gitu kan. Apa memang apabila memang dari lawan kita ini dipersenjatai juga gitu kan. Kita sudah melakukan sesuai prosedur, melakukan tembakan peringatan gitu kan. Tetapi kan ada titik-titik vital yang boleh untuk kita lumpuhkan. Kita hanya boleh sekedar untuk melumpuhkan. Sebatas melumpuhkan, misalnya kita hanya menembak kaki gitu, bukan langsung ke titik vital, ke jantung atau kepala gitu. Itu termasuk ke dalam pembelaan terpaksa juga. Gitu. Atau misalnya security dipersenjatai dengan misalnya tongkat. Gitu. Boleh untuk memukul, tapi sebatas melumpuhkan. Bukan mematikan. Bukan begitu. Mematikan,
1: begitu ya. Tapi kalau kondisinya misalnya sebagai pihak pengamanan, misalnya menjaga kebon, misalnya gitu kan Pak, dia kan menjaga harta dari si pemilik misalnya, dia diupah, tapi dia tidak dilengkapi dengan senjata api, tapi dia memiliki senjata api itu tidak resmi karena itu punyanya sendiri untuk jaga-jaga. Terjadi tindak pembelaan terpaksa ini atau mungkin hanya menembak kakinya saja, tapi dia tidak ada izin penggunaan senjata, begitu bagaimana Pak?
0: Itu, itu sebenarnya diperbolehkan. Tetapi gitu kan, di kemudian hari gitu kan, nah dari yang awalnya dia tidak mempunyai izin, nah maka harus diberikan izin gitu, seharusnya gitu kan.
1: Tapi pada itu saat termasuk pembelaan terpaksa juga termasuk ya, karena juga dia mengamankan harta majikannya misalnya.
0: Betul, gitu. Nah di satu kondisi seperti itu dimasukkan gitu, tapi di kemudian hari tidak diperbolehkan lagi gitu. Yang mana kita harus dalam hal kita memiliki senjata, kita harus ada izin gitu kan, sebagaimana undang-undang gitu.
1: Memang gak ada izin, tapi ketika terjadi pembelaan terpaksa itu, maka itu diperbolehkan. Artinya ya. Nah, bagaimana dengan Pak Yoga, kan ada nih beberapa dari sebagian dari masyarakat yang suka pegang senjata sendiri, pisau, besi yang misalnya disimpan di mobil, yang disimpan di jok motor. Nah, sekali ini akan menjadi buat jaga-jaga gitu ya. Nah, jika terjadi misalnya pembelaan terpaksa, ini juga seperti apa Pak?
2: Baik. Jadi
1: terjadi misalnya kematian dalam kasus itu, tapi dia senjatanya ada juga nih, ada pisau di jok motor misalnya gitu
2: kan. Jadi muncul beberapa pemikiran dari masyarakat kan, bawa pisau,
1: jaga-jaga
2: bawa keramit, bawa belati, parang gitu kan. Buat jaga-jaga karena pulang malam gitu kan dan sebagainya. Nanti kalau ada pemeriksaan rutin dan sebagainya dipertanyakan. Nanti malah terkena aturan undang-undang darurat.
0: Undang-undang darurat.
2: Undang-undang darurat gitu. Apalagi misalkan bawa senpi gitu kan. Senpinya gak ada izin. Atau ternyata dia bawa senpi, izinnya olahraga. Tapi di saku disimpannya kan tidak boleh.
1: Ikut olahraga tapi ada senpi di sini.
2: Ada gitu senpi. Kalau izin, setahu saya, sepemahaman saya, kalau izin untuk olahraga itu kan dia harus di dalam tas. Di dalam tempat safety box-nya atau apa sebagainya. Tidak boleh dalam badan. Ketika di luar ataupun di luar pun tidak boleh dibawa. Itu kan untuk izin olahraga. Nah ketika ditanya untuk jaga-jaga, itu juga nanti kena undang-undang darurat.
1: Tidak boleh ya, ada undang-undang darurat ya.
2: Undang-undang darurat. Apalagi misalkan bawa pisau, bawa senpi tanpa ada izin.
1: Gitu. Tapi kalau terjadi pembelaan terpaksa, maka akan sama dengan disampaikan Pak Dendi.
2: Nah tadi saya katakan kan, ada proporsional yang ada serangan terlebih dahulu. Kemudian kondisi yang menyerang ini melebihi, melampaui batas yang kita mampuni. Dia bawa pisau, kita gak bawa apa-apa. Dia bawa senpi, kita cuma bawa kayu atau batu kita lempar, seperti itu kan. Cuman kalau sama-sama bawa pisau dan pisau, kita juga jadi dipertanyakan nanti. Tujuanmu gitu ya? Bawa apa?
1: Jadi intinya nggak usah lah bawa-bawa senjata tajam ya, meskipun buat jaga-jaga ya Pak ya, karena sesuatu yang darurat kita nggak tahu terjadi.
2: Merepotkan diri sendiri nanti.
1: Merepotkan diri ya. Ternyata sama-sama bawa pisau gitu ya.
2: Sama-sama bawa pisau gitu. Nanti siapa nih yang membela terpaksa nih?
1: Iya. Jadi berat tugas penyidik di sini ya.
2: Betul.
0: Ditambah lagi nanti mungkin sama-sama korban gitu kan. Ini bawa pisau, kita bawa pisau, saling tusuk menusuk, tiba-tiba saling berdarah gitu kan. Nah itu makin kita bingung nih. Ini bingung, mana yang pembelaan terpaksa.
1: Ya
0: ini,
1: padahal
0: kan
1: sebenarnya kita korban gitu ya.
0: Kita korban.
1: Malah jadi tersangka jadinya jadi tersangka, gitu ya. Gitu. Gimana kalau tawuran Pak?
0: Oh kalau untuk terkait tawuran.
1: Tawuran sama pencurian yang dirame-ramein gitu.
0: Maksudnya pencurian yang dirame-ramein seperti apa?
1: Ya misalnya ketangkap nih pencuri.
0: Dihakimi sendiri
1: gitu.
0: Oke. Kalau untuk pencurian yang dihakimi gitu. Itu kan tidak boleh Bu.
1: Oke.
0: Apalagi yang dimasa gitu sampai mati gitu kan. Nah, itu bisa, malahan bisa diperkenankan orang yang memukul meskipun pelaku ini salah karena telah melakukan pencurian gitu kan.
1: Baik.
0: Gitu. Perihal dengan tawuran tadi itu ada aturannya juga gitu kan. Tawuran antar kelompok itu bisa saling dipidana keduanya.
1: Iya, bukan gitu. Pembelaan terpaksa ya.
0: Bukan pembelaan terpaksa ini. Okay. Siapa yang membela? Karena biasanya tawuran ini
1: saya membela diri Pak, gitu, membela geng saya, gitu kan.
0: Itu kan karena ada suatu kelompok kan, ya, biasanya.
1: Dan diniatkan ya Pak.
0: Dan diniatkan, ini titik kumpul di sini, kita ketemu. Berarti kan memang direncanakan untuk bertempur mereka ini kan. Ah, bisa saling masuk gitu. Baik. Kedua nih, tidak ada korban. Mungkin korban itu misalnya jadi masyarakat sekitar yang tidak tahu menahu, justru menjadi korban, gitu kan. Tapi pelakunya ini, nah inilah yang jadi pelaku gitu, antar dua kedua pihak gitu.
1: Baik, oke. Okay. Artinya tipis-tipis nih ya. Tipis. Perlu pemahaman yang baik tentang bagaimana sebenarnya pembelaan terpaksa di mata hukum pidana begitu ya. Baik. Ancaman untuk misalnya pembelaan terpaksa ini, untuk misalnya terjadi kesalahan dalam pembelaan terpaksa ini, pasal-pasal berapa sih Pak sebenarnya?
2: Jadi untuk pasal ancaman pidana nih ya, berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini kan sebenarnya nggak ada ancaman. Dia membela terpaksa. Hukum menganggap ya sudah.
1: Ya gitu. Sudah.
2: Selesai.
1: Berarti dia dalam proses beracaranya?
2: Kalau pun sempat, contoh seperti yang tadi di PN Soe daerah Soe gitu kan, yang dua orang ini sampai di persidangan gitu kan.
1: Proses berarti kan proses acaranya berjalan terus?
2: Ada yang berjalan. Ada yang memang selesai pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, tidak sampai dipersidangkan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu kan.
1: Jika Mas sudah terbukti begitu ya Pak ya.
2: Tapi kembali lagi memang masing-masing pihak kan berkeyakinan, misalkan dari penyidik berkeyakinan ini bukan pembelaan terpaksa. Berkoordinasi dan juga oleh JPU sepakat.
1: Baik.
2: Kemudian ketika di persidangan ternyata hakim tidak yakin ini tuh penganiayaan, ini pembelaan terpaksa seperti itu. Seperti tadi kan di PN Soe ternyata hakim ini meyakini ini adalah pembelaan terpaksa.
1: Baik.
2: Karena dia menolong orang yang ada percobaan asusila.
1: Oke.
2: Seperti itu. Baik. Kondisi mendesak dan sebagainya, dan juga ketika sudah selesai ataupun sudah berhasil diselamatkan, dia tidak mengejar. Gitu. Tapi contohnya seperti tadi kalau tawuran itu kan ada niat dengan sengaja. Berbeda dengan pembelaan terpaksa seketika gitu kan. Baik. Kalau dengan sengaja kan ya sudah, berarti ada niat awal. Orang sudah berpikir logis secara jernih, tahu nih penyebab ataupun nanti akibatnya bagaimana. Gitu.
1: Okay.
2: Ada aniaya dan sebagainya. Kalau tawuran kan memang sudah mempersiapkan diri masing-masing dengan sengajanya ada gitu.
1: Ya, udah disiapkan gitu Pak. Pak Dendi, kalau misalnya kan sekarang ini beda, anak dulu sama anak sekarang beda-beda ya caranya. Sekarang juga untuk yang kasus anak kalau terjadi hal seperti ini itu bagaimana Pak?
0: Dipersamakan Bu untuk anak gitu kan. Meskipun dia anak gitu kan. Karena di era perkembangan zaman sekarang gitu kan, anak pun juga sebagai korban maupun sebagai pelaku suatu tindak pidana gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita, kebetulan saya sebagai orang tua juga gitu kan, mengedukasi juga kepada anak kita, ada batas-batasan, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, apabila memang anak kita bakal terjadi tindak pidana kepada anak kita gitu, memang anak nih gitu kan. Misalnya ada pembelaan terhadap anak-anak juga tidak dipidana gitu kan. Tapi itulah saya bilang tadi, ada batas-batasannya tadi, Bu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Tuh. Terus perihal tadi Ibu sempat menyinggung ini ada di pasal berapa gitu kan. Nah, kalau di KUHP lama itu pasal 49 untuk pembelaan terpaksa ini. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terbaru itu di pasal 34 dan pasal 43 gitu. Nah, untuk pembelaan terpaksa itu tidak dipidana. Gitu, Bu.
1: Baik, oke. Okay. Kita sudah mulai memahami tentang pembelaan terpaksa ya, tentang network ya.
0: Network.
1: Hak membela diri di mata hukum pidana. Baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu nih, Pak Yoga dan juga Pak Dendi. Mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan seputar bagaimana mengedukasi pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya pembelaan terpaksa itu. Mengawali dari Pak Yoga.
2: Baik. Mungkin closing statement-nya berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini, kita berhak untuk melakukan suatu tindakan tanpa didasari dengan emosi. Karena memang emosilah yang membawa kita masuk lebih dalam ke suatu perbuatan. Mungkin itu kita berhati-hatilah dan juga menjaga emosi dimanapun itu.
1: Oke, silakan Pak Dendi.
0: Mungkin dari saya, mungkin pembelaan terpaksa ini mungkin tersedikit awam di masyarakat kita gitu kan. Oleh karenanya, itulah adanya kegiatan seperti Jaksa Menyapa ini gitu kan. Seperti tagline kami gitu, kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita memahami hukum, kita dapat menjauhi hukuman. Begitu, Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Yoga Baya Prayurisma dan juga terima kasih kepada Pak Dendi Nur Fajri sudah bisa hadir bersama kami dari Kejaksaan Negeri Kampar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih waktunya. Selamat kembali ke tujuan ke Kampar ya.
2: Semoga kita
1: tetap sehat-sehat dan menjalani aktivitas kembali. Baik. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mpofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we will not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 to game. And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertama.

0: dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: 26 years untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut, sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutur dan Tuhan yang mahasiswa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia saat ini

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas. Saya Amelia akan menemani Anda dalam Riau Siang. Buat yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan, ataupun sedang santai, tetap bersama kami karena siang ini ada informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita simak informasinya setelah kita lanjutkan dengan musik pilihan untuk menemani siang Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecharger.

0: HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Terima kasih pendengar masih mendengarkan kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Hari ini diperingati sebagai 1 Oktober yang memiliki arti Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hari Kesaktian Pancasila juga mengajak kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menghormati perbedaan. Di tengah perkembangan zaman, semangat Pancasila tetap relevan untuk diterapkan, mulai dari lingkungan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar, itu satu lagu terakhir dari Noah yang terdalam. Pendengar, pernah dengar nggak istilah kapsul wardrobe? Ini adalah konsep memiliki pakaian yang lebih sedikit nih pendengar, tetapi setiap item bisa dipadukan untuk berbagai kebutuhan. Pendengar, biasanya kapsul wardrobe mengutamakan pakaian yang serbaguna dengan warna-warna mudah dipadukan, seperti hitam, putih, abu-abu, atau navy. Pendengar, konsep ini bukan berarti membatasi gaya berpakaian kalian ya, tetapi membantu kita lebih praktis, hemat, dan bijak dalam memilih pakaian sesuai kebutuhan. Pendengar, itu tadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda siang ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan, tentunya bermanfaat untuk Anda. Setelah ini, kita kembali lagi ke program request pada pukul 2 siang hari ini. Dengan lagu-lagu pilihan dari para pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi tetap bersama kami di Pro RRI 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda di hari ini ya, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Ya iya, harus semangat. Awal bulan tanggal 1 buat yang baru gajian, udah masuk belum gajinya ya. Jadi mungkin siang hari ini bisa makan siang dengan menu yang berbeda, atau mungkin menu favorit di restoran sambil istirahat kerja, boleh pendengar ya, karena tubuh butuh diisi kembali energinya biar semangat dan bisa menyelesaikan rangkaian aktivitas di hari ini. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Siang, kalau tadi ada Amel yang sudah hadir menemani ruang dengar Anda, kali ini saya Dini Oktariani akan hadir ya untuk Anda di program Indonesia Sehat hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti jangan sampai Anda lewatkan di pukul 13 Warta Rio Siang, dan juga program-program menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar di sepanjang rangkaian Rio Siang untuk hari ini. Kita kembali ke satu lagu terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk Anda, waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

pendengar, satu lagu dari Viko Nainggolan dengan Apakah Aku Untukmu, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, masih di program Indonesia Sehat ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di lansir dari laman rri.co.id, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyiapkan perubahan sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi perubahan ini dialihkan menjadi berbasis kompetensi pelayanan rumah sakit, dan perubahan tersebut memungkinkan pasien untuk dapat memperoleh layanan sesuai dengan kemampuan medis fasilitas kesehatan tanpa harus mengikuti jenjang tipe rumah sakit secara berurutan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menyampaikan bahwa sistem tersebut memungkinkan pasien memperoleh layanan langsung di rumah sakit sesuai dengan kompetensi kebutuhan medis, dan pasien tidak perlu mengikuti jenjang rujukan berdasarkan tipe rumah sakit secara berurutan ya. Jadi mungkin kalau biasanya Anda dirujuk itu pertama ke rumah sakit seperti tipe C, kemudian tipe B, baru ke tipe A. Nah, sekarang itu mulai diubah, pendengar. Jadi beliau juga menilai bahwa rujukan berjenjang dapat membuat pembiayaan pasien terserap di fasilitas awal sebelum mendapat penanganan medis yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut, pendengar, berpotensi mengurangi pembiayaan ketika pasien membutuhkan layanan di rumah sakit dengan kompetensi lebih sesuai dengan medis tertentu. Dan sistem baru ini akan menilai rumah sakit itu berdasarkan kompetensi medis yang dimiliki, bukan jumlah tempat tidur lagi. Penilaian tersebut menggantikan pengelompokan tipe rumah sakit yang mana selama ini berdasarkan kapasitas dari tempat tidur. Dan ditegaskan juga bahwa rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbatas tetap dapat memberikan layanan sesuai dengan kompetensi medis yang dimiliki, dan fasilitas tersebut juga berpeluang memperoleh klaim BPJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia bagi para pasien.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur.
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Dengan kembali saya sapa Anda, selamat siang ya, dan jangan lupa untuk makan siang ya, isi kembali energi tubuh Anda sebelum melanjutkan sisa aktivitas Anda di hari ini pendengar. Dan pastikan juga untuk terus menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih ya, minimal 2 liter per hari pendengar. Ataupun mungkin kalau misalnya Anda punya aktivitas yang cukup padat, mengeluarkan keringat berlebih ya, Anda dapat mengkonsumsi lebih dari 2 liter per hari pendengar. Baik pendengar, masih di rangkaian program Indonesia Sehat ya. Kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia sampai dengan September 2026. Namun informasi dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa situasinya dipastikan masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus, dan pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data dari Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai dengan pola musiman. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut juga didominasi oleh influenza A subtype H1N1 PDM09, positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut ya. Jadi kalau Anda bertanya apa perbedaannya influenza A dengan flu biasa, influenza A merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtype berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk pada satu jenis virus ya. Jadi untuk penularannya sendiri itu dapat berlangsung melalui partikel pernafasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, ataupun juga bagian wajah pendengar. Jadi pencegahan itu dapat dilakukan ya dengan mencuci tangan, kemudian juga memakai masker ketika Anda sedang sakit, menerapkan etika batuk, dan juga mengurangi kontak dekat. Dan masyarakat juga perlu ya untuk menjaga kebersihan diri serta menghindari berbagi barang pribadi Anda pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 13 Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: tentu ketika beliau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 yang bisa dilaksanakan 100% di tahun 2021. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh.
1: Hari bisa ada selain ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan hari kesempatan Pancasila ini bukan hanya kegiatan.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Walta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Siang selengkapnya edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dengan sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
2: Harapannya tentu ketika Riau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 ini kan bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita gesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah, ini teman kita, Dinas SDM, sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
1: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
3: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500 untuk bahan, Rp2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
1: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
5: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
4: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
6: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dalam mempertahankan negara ini.
4: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar penilaian masyarakat Pekanbaru terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang 2 tahun masa jabatannya menunjukkan dinamika yang positif di bidang tertentu. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
7: Penilaian masyarakat Pekanbaru terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang 2 tahun masa jabatannya menunjukkan dinamika yang positif di bidang tertentu. Salah seorang warga, Deswita, yang sehari-hari bekerja menyapu jalan di Jalan Sudirman Pekanbaru, menilai pemerintahan Prabowo selama ini telah memberikan perhatian kepada masyarakat di berbagai bidang. Salah satunya upaya pemberantasan korupsi, meski kedepannya masih harus ditingkatkan.
8: Sama kepemimpinan Bapak Prabowo, alhamdulillah Ibu merasa sangat senang. Kenapa? Karena di zamannya sudah terbuka apa orang-orang korupsi. Dan dia pun tidak melindungi, bahkan dia anti kepada korupsi. Yang setelah Ibu nilai selama 2 tahun, itulah kesan Ibu sama dia. Dia alhamdulillah pemimpinnya memperhatikan rakyat.
7: Sementara itu, warga lainnya, Fahmi, salah seorang mahasiswa menyampaikan apresiasi pada program yang sudah dilaksanakan Presiden Prabowo.
9: Kami bersyukur sebagai komunitas adat terpencil pada hari ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semangat Bapak, kami selalu mendukung Bapak. Terima kasih.
7: Warga lainnya, Indra menilai dinamika yang positif di bidang tertentu, tetapi tetap dihadapkan pada catatan kritis pada sektor ekonomi.
10: Ya biasa-biasa aja, ada ibaratnya kemajuan-kemajuan ya, kendaraan-kendaraan yang banyak yang ada kemajuan, tapi kalau apa usaha kami kita terus, tidak ada yang tak berubah.
7: Sebagian besar masyarakat menyoroti 2 persoalan mendesak yang belum sepenuhnya teratasi, yakni tingginya harga bahan pokok dan minimnya lapangan kerja. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Pendengar, ekonomi Riau semakin menguat, investasi tembus 20,23 triliun rupiah dengan dominasi penanaman modal dalam negeri yang mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja lokal. Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Kinerja investasi di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan positif dengan dominasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai 77% dari total realisasi investasi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid menyampaikan bahwa nilai PMDN tercatat mencapai 15,56 triliun rupiah. Sementara itu, kontribusi penanaman modal asing atau PMA berada pada angka 23% dengan nilai sekitar 4,67 triliun rupiah.
12: Struktur investasi kita pun sangat sehat. Penanaman modal dalam negeri PMDN mendominasi sebesar 77% atau senilai 15,56 triliun dan didukung oleh penanaman modal asing PMA sebesar 23% atau senilai 4,67 triliun. Seluruh proyek investasi masif ini telah berhasil menyerap 10.944 tenaga kerja lokal.
11: Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani dan pelaku usaha, tidak dapat hanya mengandalkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran saat ini membutuhkan pendekatan baru melalui penguatan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha.
13: Karena sesungguhnya mensejahterakan petani maupun masyarakat dunia usaha tidak mesti semuanya dari APBD. Apatah lagi hari ini efisiensi. Kalau berharap dengan APBD, saya pikir untuk yang namanya tumbuh kesejahteraan itu jauh. Maka Kadin Riau bersama Kadin Kabupaten Kota berkepentingan untuk sama-sama kita berkolaborasi.
11: Dengan capaian investasi yang terus berkembang, Riau memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan BPJS Kesehatan memaparkan skema gotong royong pembiayaan dan mekanisme pembayaran layanan kesehatan program gotong royong, sinergi rekrutmen dan reaktivasi JKN Pekanbaru. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
14: Dalam upaya menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong program gotong royong sinergi rekrutmen dan reaktivasi atau Goro Srikandi JKN Pekanbaru pada pertemuan lanjutan bersama dengan pelaku usaha bidang kesehatan lainnya, diantaranya pimpinan apotik, optik, dan laboratorium setelah sebelumnya telah berkoordinasi dengan sejumlah pimpinan klinik swasta. Pada pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Huta Suhud mengatakan program Goro Srikandi dilakukan melalui kerjasama sharing iuran dengan pelaku usaha bidang kesehatan di tengah-tengah perubahan yang terjadi pada anggaran UHC Pekanbaru, di mana sebanyak 80% dibebankan kepada pemerintah daerah, sedangkan 20% dibebankan kepada pemerintah provinsi.
15: Ternyata mulai mengkondisi keuangan yang mengalami defisiensi dan sebagainya, kemudian dalam kondisi mengurangi porsinya, mereka hanya mengendal sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan DKI ini. Nah, otomatis pemerintah kota yang sebelumnya pernah menjawab 50% harus mengambil bagian 80%.
14: Sementara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Pekanbaru, Gunardi Chandra, memaparkan skema gotong royong pembiayaan dan mekanisme pembayaran layanan kesehatan program Goro Srikandi JKN Pekanbaru pada pertemuan yang berlangsung di PSC 119 Kota Pekanbaru. Gunardi Chandra menyebut skema gotong royong pembiayaan program Goro Srikandi dilakukan dengan rincian sebanyak Rp20.000 ditanggung pelaku usaha bidang kesehatan, sementara sebanyak Rp17.800 ditanggung pemerintah Kota Pekanbaru. Gunardi Chandra mengatakan mekanisme pembayaran akan dilakukan setiap bulannya melalui virtual account yang dirancang untuk masing-masing pihak, baik pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku usaha bidang kesehatan. Rencananya program Goro Srikandi tersebut mulai berjalan pada 1 Oktober 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak semua pihak pelaku usaha bidang kesehatan untuk mau berkontribusi secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan diharapkan kolaborasi antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pelaku usaha bidang kesehatan ini dapat memperkuat keberlanjutan program UHC sekaligus menjaga masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pembelaan diri tidak serta-merta membuat seseorang bebas dari pidana. Dalam hukum, pembelaan terpaksa memiliki batas dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
16: Perlakuan hukum terhadap notware atau pembelaan terpaksa di Indonesia diatur sebagai alasan penghapusan pidana, yang berarti seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana demi membela diri tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar, Dendi Nur Fajri, menjelaskan, pembelaan terpaksa dapat dilakukan ketika seseorang menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Namun, pembelaan tersebut harus berhenti ketika ancaman sudah berakhir, misalnya pelaku sudah melarikan diri atau harta benda sudah berhasil diamankan.
17: Tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman, serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada batasan di sini, Bu. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga bahwasanya apabila misalnya di suatu keadaan kita lagi berjalan, tiba-tiba ada orang yang begal kita di tengah jalan gitu. Ada batasan kita ketika kita boleh untuk melakukan pembelaan. Ketika kehormatan kita sudah bisa kita pertaruhkan. Dalam artian, oke, okay, orang mengancam kita dengan menggunakan pisau. Mm-hmm. Kita rebut pisaunya, orangnya kabur. Sudah, batas itulah pembelaan terpaksa kita.
18: Yeah.
17: Itu.
7: Salah seorang warga Bengkalis Suhaimi menyampaikan kasus seorang yang memukul pengemudi mobil hingga meninggal dunia pasca kecelakaan yang menyebabkan anak dan istri meninggal apakah dikategorikan pembelaan terpaksa.
19: Jadi tadi sama anak meninggal, saya masih ada lah, sudah kuat dan luka-luka. Kemudian mobil tadi turun pak, yang punya mobil turun, mobil lah, nolong. Jadi saya jadi dalam emosi panas selanya marah-marah. Kemudian mak cakap ada barang di jalan itu, entah kayu, entah batu. Saya pukul itu pak, sampai mak cakap itu bapak jadi mati pak. Mati pak. Sakit itu macam mana tu pak, bela dirinya.
7: Menanggapi hal tersebut, Dendi menegaskan kasus tersebut tidak termasuk pembelaan terpaksa karena tindakan memukul terjadi setelah kecelakaan dan bukan dalam kondisi mempertahankan diri dari serangan. Dendi menambahkan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pembelaan terpaksa atau tindak pidana, penyidik harus melihat kronologi dan bukti yang ada. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. Masa kepengurusan KONI Riau resmi berakhir pada 30 September 2026. Dan untuk memastikan roda organisasi serta pembinaan olahraga tetap berjalan, KONI Pusat dalam waktu dekat akan menetapkan caretaker yang melibatkan unsur KONI Pusat dan Dispora Riau. Kairani Januarini melaporkan.
1: Masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau resmi berakhir pada Rabu 30 September 2026. Setelah berakhirnya masa kepengurusan tersebut, roda organisasi KONI Riau untuk sementara akan dijalankan oleh karateker hingga terbentuk kepengurusan baru. Wakil Ketua 1 KONI Riau periode sebelumnya, Khairul Fahmi, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada KONI Pusat sebelum masa kepengurusan berakhir. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan transisi organisasi sekaligus memastikan kegiatan olahraga di Riau tetap berjalan. Khairul menyebut, dalam waktu dekat KONI Pusat akan menerbitkan surat keputusan atau SK terkait dengan penunjukan karateker KONI Riau. Nantinya, karateker akan melibatkan unsur KONI Pusat bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
2: Udah, kami udah berakhir tepat dari kemarin. Selanjutnya itu nanti di karateker. Kemarin kita sudah laporkan ke KONI Pusat terkait dengan ini kan, dan kita juga sudah bersurat. Jadi kata KONI Pusat itu akan diterbitkan SK karateker. Cuma informasi ya kemarin saat ke KONI Pusat itu, nanti karatekernya akan dari unsur KONI Pusat dan dari Dispora Riau.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Jurnalis, membenarkan bahwa unsur Dispora Riau akan dilibatkan dalam kepengurusan karateker bersama dengan KONI Pusat. Ia mengatakan penerbitan SK karateker diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.
3: Unsurnya ya betul itu, unsurnya juga ada dari Dispora. Jadi hanya unsurnya tiga, satu dari KONI Pusat, yang kedua Dispora. Yang ketiga itu ada satu staf pendukung namanya dari Sekretariat KONI. Kemungkinan hari ini turun SK-nya dari KONI Pusat.
1: Jurnalis menambahkan karateker nantinya akan menjalankan roda organisasi dan kegiatan olahraga di Provinsi Riau selama proses pembentukan kepengurusan KONI yang baru berlangsung. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Seven Icon dengan Cinta Tujuh Susun ya. Jadi cintanya berlapis-lapis, jadi susah untuk ditembus. Jadi kalau memang udah cinta sama satu orang ya, kayaknya gak mau pindah ke lain hati ya, kalau bisa satu untuk selamanya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di siang hari ini masih bersama saya Dini Oktariani, dan kebersamaan kita masih akan berlanjut ya. Dan saat ini kita sudah berada dalam program request ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi dalam program request untuk siang hari ini, biar lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitasnya pendengar ya, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761245 95, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Saya terima penelpon pertama terlebih dahulu di siang hari ini pendengar di 0761245 95. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Din.
0: Siang Ucu.
1: Apa kabar Kak Din?
0: Alhamdulillah baik Cu. Ucu apa kabar?
1: Kabar Alhamdulillah, sehat Kak Din.
0: Alhamdulillah. Ucu mau hari
1: yang
0: apapun
1: kurang sehat kantong.
0: Kok kurang sehat kantong Cu? Tanggal 1 baru Cu.
1: Tanggal 1, gaji baru terima tanggal 10.
0: Oh. Masih harus bersabar ya Cu.
1: Iya, tanggal 10 itu pun belum pasti. Itu pun kalau udah cair. Kadang cairnya ke orang lain baginya. Kalau tinggal bukan cair, air tinggalnya.
0: Dompetnya udah nganga langsung kan Cu.
1: Iya, bilangnya gaji udah cair Pak, belum air baru nih, cairnya nggak ada.
0: Iya. Aduh, dinikmatin aja lah ya Cu.
1: Iya, nggak bisa baru jalani ada hidup ini kan. Memang segininya hidup itu.
0: Iya.
1: 1%-nya hidup ini daripada yang 99% di akhirat ya kan.
0: Betul. Alhamdulillah masih ada rezeki ya kan, yang masih bisa dinanti.
1: Ada rezeki ya kan. Masih bisa bernapas aja syukurlah ya kan.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu yang ada Kak Din?
0: Apa? Ucu mau pilih sendiri atau dipilihkan di playlist?
1: Aku mau pilih. Aku mau pilih lagu inilah Kak.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Dadali lah Kak.
0: Dadali. Apa? Setulus mencintaimu, sakit teramat sakit.
1: Di saat
0: aku tersakiti.
1: Bukan di saat.
0: Aku mencintaimu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu aja.

0: Oh gitu.
1: Iya, ada program mahkota dulu. Jadi di program mahkota itulah mereka berlatih. Karena RRI waktu itu apanya luas ya, walaupun sekarang lebih luas lagi dengan adanya internet ya kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi kalau dulu yang meluaskan hanya pemancar AM yang ya, dulu kan di Pandan tuh ada tuh. Yang 323 meter band itu.
0: Iya.
1: Dulu luas tuh sampai ke Jambi, ke Palembang.
0: Wih, mantap.
1: Jadi orang tuh kalau yang penyiar-penyiar baru, saya ingat dulu Aman Negoro Ritonga. Mula-mula dia berlatih tuh di program mahkota. Banyak dulu tuh. Bang Haji Dadang Maskur, Aman Negoro Ritonga. Dilatih sama Kak Ina, Kak Adnan Erna waktu itu.
0: Wih, udah lawas sekali kayaknya ya cuy ya.
1: Iya, aku kalau dengar radio tuh hafal aku nama-nama penyiar tuh. Ian Kamidin juga tuh hafal.
0: Iya, kalau Pak Ian Kamidin saya masih ingat cuy. Tapi kalau yang cuy sebutin sebelum-sebelumnya, duh udah gak tahu lagi.
1: Dadang Masur, Aman Negoro di Tengah, Hanapi YR.
0: Pak Hanapi ya.
1: Hanapi dua tuh, Hanapi Burhan.
0: Nah, yang Hanapi Burhan saya.
1: Hanapi YR tuh udah lama ya kan. Tuh salamnya untuk Kak Bunga di Perawang sama Kak Pina, Kak Aini ya, Kak Iyos Bendaisal, Kak Al juga. Salam untuk Bang Rudi, Bang Adi, Diman Kayak Kumbu, Bang Simpson. Salam untuk semua-semua lah Kak ya, Kak Iyos juga di Labi, Tosik Labuai. Salam untuk Bang Atong ya, untuk siapa nih Bang Arman sama Bang Yono dalam Palembang. Semua-semua lah. Spesial tuh kita berdua aja lah Kak. Yang lain biar ngontrak
0: siap.
1: Yalah, kalau nama-nama penyiar insya Allah sepanjang dari tahun 75 saya ingat sampai sekarang nama-namanya.
0: Wih, mantap cu, terima kasih cu masih mengingat.
1: Terima kasih Kak Dini.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kembali saya terima di 0761-24595. Untuk Anda yang mungkin sudah menjadi pendengar setia RRI ya, bisa sambil berbagi cerita juga pengalamannya mendengarkan RRI dari yang tempo dulu hingga saat ini yang kami juga sudah bergerak ya ke arah digital. Jadi memang cakupannya akan semakin lebih luas karena untuk mendengarkan siaran RRI Anda bisa melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar bisa di-download juga ya melalui App Store ataupun juga di Play Store pendengar. Baik, di 0761-24595. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Malini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros di rumah Mbak Dini.
0: Ibu Ros apa kabar?
2: Alhamdulillah sudah agak mendingan. Kemarin agak nggak enak badan ya. Sekarang udah lumayan lah.
0: Alhamdulillah. Kenapa itu, batuk, pilek atau apa?
2: Anemia, darah rendah sih.
0: Anemia. Iya.
2: Lemes badannya. Oh iya, Mbak, lagunya bisa playlist sendiri.
0: Boleh, apa itu?
2: Dari Fatin.
0: Fatin.
2: Untuk setia.
0: Oke, siap.
2: Oh iya, lupa Mbak Dini, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat selalu ya Mbak Dini ya.
0: Amin, amin. Salam-salam.
2: Boleh salam Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Nah, salamnya buat Ocu Amin Ambo. Sehat selalu juga buat Pak Atong. Buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga amin. Buat Ibu Emma di rumah, sehat selalu. Juga buat Al di Pasir, buat Ayu di Rumbai, Semarani juga, buat Mama Kembar, Mbak Vina di Perawang, Pak Diman, juga buat Nesti Arengka, Mbak Anti, Papi Bete, juga buat Bunda Yani. Khususnya spesialnya untuk Mbak Dini, sehat selalu ya Mbak Dini ya.
0: Amin, amin ya Mbak, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ros ya yang sudah bergabung. Ya, saya bacakan juga requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp pendengar ya. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini Pabio Aser, judulnya Tanpa Merasa Bersalah. Salamnya buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya aja.

aja. Makasih Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Bunga sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung, nanti akan saya bukakan kembali kesempatan ya, masih melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita putarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1. Ada Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Kemudian juga ada Fatin Sidkia dengan Aku Memilih Setia, dan Fabio Aster, Tanpa Rasa Bersalah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Dilansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program request ya, di kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung bersama kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767391. Kali ini saya menyebutnya kami ya, karena tadi udah ditanyain ya sama Ucu yang kemarin itu siapa namanya? Cesa sama Amel. Jadi halo Cesa, Amel.
1: Halo Dini dan juga pendengar Pro 1 semuanya.
2: Halo Dini.
0: Halo, apa kabar gitu ya. Padahal tadi Amel udah nyapa tadi ya di musik dan informasi di Riau Siang juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, sebelumnya udah disampaikan juga.
0: Oke, udah makan siang?
1: Sudah.
2: Hari ini makannya nasi padang nih.
0: Nasi padang ya? Pakai sambal randang gak?
2: Enggak, kebetulan.
0: Aduh, gak bisa nyanyi kalau gitu ya. Tadi mau nyanyi padahal makan nasi padang pakai sambal randang.
1: Iya, goyang nasi padang ya.
0: Tapi kalau mau lagu Minang, kita pindahnya ke Pro 4 nanti ya. Karena okay, kita di siang hari ini khususnya lagu-lagu pop nih di program request ya. Dan mungkin udah banyak yang gabung ya. Jadi Cesa atau Amel juga bisa bacain nih requestan yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Ada siapa aja nih Amel yang sudah gabung di siang hari ini?
2: Ah iya Dini, kali ini ada dari, oh kita baca dari awal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Oh halo Mas Agung, mau request nih lagu Republik Cinta Sempurna atau Triswaka Merayu Tuhan. Salam-salamnya kompak terus ya buat Mbak Dini, Mbak Cesa dan Mbak Amel, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih katanya.
0: Terima kasih kembali buat Mas Agung yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan makin seru ya, karena langsung ditemenin sama 3 orang makin ramai program request kita.
1: Betul.
0: Ya. Lanjut lagi, biar aku yang bacain ya.
1: Boleh.
0: Gantian, ada Mbak Ayu yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Katanya mau request lagunya dari Mahalini, Bawa Dia Kembali. Salamnya buat Ocho Amin, Bunda Isal, Mama Kembar, Bang Simpson, terus juga ada Bang Dedi dan juga semua pendengar setiap Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih ya Mbak Ayu sudah bergabung, ditunggu lagunya. Ada siapa lagi nih, Cesa?
1: Oke, di sini kita lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu Mbak. Request Pro 1 minta lagu dari Cakrakan. Kalau ada salam buat seluruh pendengar setiap Pro 1, istimewanya buat Mbak Dini dan mudah rezekinya. Makasih Mbak. Dari Aan lagi di Sudirman.
0: Amin, terima kasih Aan ya. Mungkin bisa kirim doa juga ya buat Cesa, buat Amel ya.
1: Boleh.
0: Biar kita aminkan bareng, tapi gak disebutin judulnya. Jadi kita pilihkan aja ya.
1: Boleh.
0: Ada Cakrakan yang judulnya Kekasih Bayangan. Oke, ada 3 lagu. Kita terima 1 penelpon ya sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru siang hari ini. Halo, request Pro 1.
3: Halo, request Pro 1, Amel dan Cesa juga Dini.
0: Iya. Kenalan dulu lah.
3: Ya,
0: belum hafal.
3: Dari kemarin udah kenal, sekarang ulang balik kenalannya.
1: Boleh.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Cesa dan di apa, Amel.
0: Iya.
3: Juga Dini. Cuma berkenalan yang berdua ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih.
3: Labuai.
0: Iya. Gitu ya kenalannya ya kita. Karena tak kenal tak sayang.
3: Kayak apa lagi Dini kenalannya?
0: Iya, biar tak kenal tak sayang katanya gitu kan.
1: Betul.
0: Biar betah Amel sama Cesanya kan Bun. Mau dikasih
3: lagunya
0: apa?
3: Ini apa? Apa? Lagu siapa ya?
0: Ayo.
3: Armada aja lah.
0: Oh, Armada.
3: Armada de, apa sih lagunya?
0: Apa? Aku di matamu, halo bos.
3: Oh, asal kau bahagia.
0: Bahagia
3: bertiga.
2: Amin.
3: Salamnya buat Bu Ros, Bu Isal, Mama si Tembar, Pinah juga di Perawang, Bunga juga di Perawang, Ayu juga, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Siapa lagi Adi di Cigunggung, juga Dedi di Lebersa. Siapa lagi ya? Oh ya, Mukti di apa di Arengka. Rama. Siapa lagi? Ika, Ibu Ika, Ibu Rama. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Istimewanya buat yang bertiga ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti ada 4 lagu. Oke, iya. Kita udah harus putarin ya. Karena nanti pada rebutan gak sempat muterin ya. Terus untuk WhatsApp nanti bakal kita bacain lagi ya. Jadi untuk Anda pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: ada dengan Asal Kau Bahagia untuk anda semua di kesempatan siang hari ini ya, Cesa Amel.
1: Iya.
0: Dan untuk anda pendengar juga, semoga selalu berbahagia di mana saja anda berada dan juga dalam menjalankan aktivitas anda di hari ini. Pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar aja gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Karena kalau pastinya udah lancar, wah udah senang sekali, udah bisa diselesaikan nanti waktu pulang gak ada beban tuh, kayaknya happy banget ya.
1: Iya, jadi ringan.
0: Bener, jadi gak ada kepikiran, aduh oh ya ini belum selesai, ini belum selesai, udah plong, pokoknya pulang udah tinggal pulang aja gitu.
1: Betul.
2: Gak ada beban lagi.
0: Oke, di program request ya, sebelum kita bacakan WhatsApp, karena masih ada beberapa yang harus kita bacakan terlebih dahulu, padahal waktunya udah cukup mepet ya, kita terima satu penelpon terakhir nih. Okay. Cesa Amel.
1: Boleh.
0: Di siang hari ini di 0761-24595. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Emma di Rumbai.
0: Ibu Emma, apa kabar? Ya. Ibu udah lama loh, Bu Emma.
3: Alhamdulillah sehat. Iya, kita kan enggak dapat-dapat Ibu, Kak Dini. Waktu Kak Dini mungkin pelatihan enggak ada muncul-muncul Kak Dini. Mungkin aja pelatihan sama Kak Riri kan.
0: Oh, pelatihan. Iya.
3: Tahu aja Ibu ya.
0: Mm-mm.
3: Ya Ibu, siapa yang dua tuh dulu ya?
0: Boleh, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum Kak Tessa dan Kak Ame.
1: Waalaikumsalam Bu Emma
2: di Rumbai.
3: Iya, iya, salam betul. Kenal dari Ibu Emma di Rumbai ya.
1: Iya,
2: salam kenal Ibu.
3: Di Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir.
1: Oke.
0: Kalau udah kenalan ngapain lagi kita nih Bu Emma? Mau diajak jalan-jalan juga?
3: Ya Ibu minta lagu apa Kak Dini?
0: Boleh.
3: Ya, di sini Kak Dini.
0: Oh hujan, di sini masih
3: ya,
0: kayak mendung-mendung. Mau lagu apa Bu Emma? Mau dipilih atau apa? Mau dipilih?
3: Apa aja lah Kak Dini yang waktunya sedikit durasinya
0: Kak. Oh, yang sedikit durasinya.
3: Kak Dini sedang kau pergi dari Ungu.
0: Oke, baik-baik.
3: Iya, salamnya sedikit ya Kak Dini.
0: Silakan.
3: Salam sahabat-sahabat. Salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 1 siang-siang ini, dapat salam dari Ibu Emma ya. Insya Allah selalu bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan buat semuanya sahabat-sahabat Ibu Emma di udara ya.
0: Dan
3: semuanya buat Kak Dini, Kak Tessa, Kak Amel, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya, dan juga Kak Amel sama Kak Dini, insya Allah tetap menyiar di Pro 1 ya, insya Allah, amin, amin, ya Rabbah,
0: amin.
2: Amin, insya Allah.
3: Dan untuk semuanya insya Allah nanti selesai dinasnya, pulangnya dalam lindung Allah Subhanahu wa ta'ala di perjalanan. Amin.
1: Ya Allah.
3: Terima kasih waktu udah lagunya Kak Dini.
0: Sama-sama. Kakak berdua. Terima kasih Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma dari Rumbai. Ya, jadi salam kenal ya untuk Cesa dan Amel katanya Bu Emma tadi ya. Mudah-mudahan betah katanya. Insyaallah ya. Oke, kita bacain lagi deh requestan yang sudah masuk pendengar di WhatsApp di 0811-7673-991. Mudah-mudahan sempat diputarin semua lagunya. Tapi kalau misalnya nggak sempat, mohon maaf dulu kita ya.
1: Iya,
0: karena juga bener. Karena selanjutnya itu di pukul 15 waktu Indonesia Barat ada program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Itu kita bakal relay menuju Pro 1 Jakarta. Boleh deh Cesa Amel dibacain beberapa yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp kita di siang hari ini.
2: Oke Dini, yang pertama ada dari...
0: Dari siapa?
2: Mana nih namanya?
0: Aduh, kehilangan nama. Iya. Atau malah gak disebutin namanya.
2: Iya, kayaknya gak disebutin.
0: Kayaknya gak disebutin, ya. Tapi kita bacain aja WhatsApp-nya ya.
2: Assalamualaikum Kak Dini, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah.
2: Oh ada namanya, ini Dini juga, Depau. terus. Mau request lagu Smash I Heart You, kalau gak ada Steven Pasaribu. Salam ya buat Kak Dini, Maizul, Kak Suci, Kak Pranoto, Kak Riri, Kak Rani, Mama Kembar, Ros, Simpson, Mama Fahim, pendengar Radio Pro 1 Pekanbaru. Salam spesial buat Kak Dini, istimewa buat Kak Dini. Semoga selalu, sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih. Next boleh sapa ada Cesa sama Amel juga ya. Iya. Ke depan bakal lebih ramai terus nih untuk program request kita ya. Lanjut lagi
2: nih Dini. Ada dari Angga di Kulim. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Angga di Kulim, teman-teman Angga kirim salam. Radit, Arfa, Firzi Hafizoh, Aldi, Arya, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Rafa, Nabila, aduh banyak banget ya. Olesa Fitri, Naura, Alika, Fani, Zahra, Julia, Aska, Nindi, dan Sadira. Lagunya ikutan aja katanya.
0: Oke, siap. Kalau untuk lagu berarti yang ikutan aja kita kebelakangin dulu ya. Yang ada lagunya dulu nanti akan kita putarkan ya. Lanjut lagi. Oke. Saya bacain dulu ya.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum Kak Dini. Ini Asmarani. Mau salam-salam buat Pak Ato, Ngocu Amin, Bunda Isal, Bu Emma, Ibu Yus, Mama Kembar, dan buat semuanya. Terutama untuk Kak Dini. Mau request lagu tapi lagunya terserah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang udah kita bacain kalau lagunya terserah mohon maaf ya. Nanti ikut antrian yang di belakang. Ada siapa lagi nih di siang hari ini?
4: Oke, selanjutnya ada Rizwandi. Nih Kak Dini, Assalamualaikum Kak Dini. Request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen dong. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 aja. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Dini.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung ya. Satu terakhir sebelum kita tutup kayaknya ya. Okay. Halo 100% Indonesia. Wah, kayaknya beda ini ya.
2: Salah.
0: Kalau 100% Indonesia itu setiap hari Selasa, Mas Teo, berjaringan kitanya. Kalau hari-hari biasa jam 2 siang itu kita adanya program request lokal ya. Jadi kita lanjut aja ya, bacain ya. Mas Teo di Magelang katanya mau request lagu Asma Librasi dari Sugi Bornean. Terima kasih kembali Mas Teo sudah jauh-jauh ya dan masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru di siang hari ini. Wah, oke. Terima kasih, berarti udah kita bacain semua ya.
2: Sudah.
0: Requestan yang masuk via WhatsApp, telepon tadi juga udah kita terima beberapa, tapi memang karena keterbatasan waktu harus berakhir sepertinya program request di kesempatan hari ini ya, tepat di hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan sebelumnya kembali kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Berarti sebelum kita putarin, kita udah harus pamit ya.
2: Aduh.
0: Gimana ya? Sedih gitu ya. Tapi jangan sedih pendengar ya. Semoga ada kesempatan lagi besok kita bisa join lagi pendengar ya. Oke, saya Dini Oktariani pamit undur diri.
2: Saya Amelia Putri Tovani pamit undur diri.
4: Saya Siti Oge Cesarine pamit undur diri.
0: Dan terima kasih untuk ada yang sudah bergabung pendengar ya. Ini dia satu lagu dari Ungu dengan Setelah Kau Pergi untuk Anda semua.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
2: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
2: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
2: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
2: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
2: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
2: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini dari PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT dari PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: 101 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua. Oh, ya, iya. 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya. Nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas

0: untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
0: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal,

0: Jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
1: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan. Dan tanpa sadar, mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pro 1 RR Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Asa Cita berjaringan Pro 1 Jakarta ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Nanti kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Rio Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Oh, kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun. Cuman kita nggak tahu gimana.
1: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan atau KBLK Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus memperkuat kesiapsiagaan warganya terhadap potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan KBLK Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana alam. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana luapan air sungai dan tanah longsor yang dapat mengancam lahan pertanian serta pemukiman warga. Potensi luapan air kerap terjadi di kawasan Bandar Tembok akibat tingginya sedimentasi saat curah hujan meningkat tajam. Sebagai langkah antisipasi awal, para relawan secara proaktif memantau debit air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pengerukan sedimen. Agus Rizal, Ketua KBLK Manggis Ganting, menambahkan, kendati semangat kerelawanan warga sangat tinggi, langkah penanggulangan darurat di lapangan masih terhambat oleh minimnya ketersediaan kelengkapan pelindung diri dan alat evakuasi.
2: Mungkin ini keterbatasan kita di lapangan, di kelurahan, ya peralatan lah, soalnya anggaran tidak ada. Dulu pernah waktu KBLK pergi pertama kali, kami dapat bantuan peralatan, cuman seadanya ya radio, cuman untuk safety belum ada. Mungkin untuk mensiasatinya, selama ini kami kan mandiri, kami cuman mau kasih sosialisasi untuk kesadaran masyarakat, dan peralatan pun kita punya masing-masing mandiri aja. Anggota atau apa, aparat KBLK yang bisa turun, tanpa didukung peralatan, kami takut risiko yang lebih tinggi. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah daerah atau pihak terkait ada binaan sekaligus bantuan peralatan.
1: Sekretaris KBLK Manggis Ganting, Ladi Haryanti, menambahkan peran krusial dalam mitigasi dan evakuasi kawasan rawan bencana tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan relawan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam struktur keanggotaan KBLK yang berjumlah lebih dari 30 orang ini dinilai sangat penting, khususnya untuk memprioritaskan penanganan serta evakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat krisis terjadi.
3: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun. Cuman kita nggak tahu gimana. Kayak ada korban gimana kita menanganinya, cara mengangkatnya, itu yang perlu diapkan.
1: Guna meminimalisasi risiko keselamatan jiwa yang secara langsung dihadapi oleh para relawan, pengadaan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kini menjadi kebutuhan operasional yang mendesak. Kedepannya, pengurus KBLK Manggis Ganting berencana mengajukan proposal bantuan anggaran kepada instansi terkait dan perwakilan legislatif melalui dana pokok pikiran atau POKIR, agar seluruh anggota memiliki kapasitas serta fasilitas yang memadai dalam merespon ancaman alam di wilayahnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. 262 calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan golongan 3 pemerintahan Kabupaten 50 Kota tahun formasi 2024 masih secara bertahap ikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar CPNS hingga nanti November 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan.
4: Ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 sejauh ini masih mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2026 secara estafet dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penilaian Kerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati bahwa peserta latsar berasal dari CPNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis di 26 perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota dengan total berjumlah 262 orang. Dirinya merinci, peserta latsar CPNS terdiri dari golongan 3 sebanyak 191 orang dan golongan 2 sebanyak 71 orang, terbagi ke dalam jumlah peserta laki-laki sebanyak 84 orang dan peserta perempuan sebanyak 178 orang. Budayati menerangkan 262 orang peserta latsar CPNS terbagi ke dalam 7 angkatan, yakni latsar golongan 2 terdiri atas 2 angkatan, sedangkan golongan 3 terbagi ke dalam 5 angkatan, di mana kegiatan latsar CPNS Kabupaten 50 Kota dimulai sejak bulan April 2026 dan akan berakhir di bulan November 2026.
5: Latihan dasar atau latsar merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap CPNS di masa prajabatan sebelum resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. CPNS Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 yang mengikuti pelatihan dasar saat ini menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara online dan tatap muka yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Di tempat kerja, peserta membuat dan mengimplementasikan rancangan inovasi di instansi masing-masing selama 40 hari kerja. Yang terakhir, tahapan klasikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka di tempat ikhlas bersama Lidia Iswara selama 60 hari kerja.
4: Dengan demikian, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati juga memastikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, kemudian nasionalisme, serta kebangsaan, dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Dari Kabupaten 50 Kota, Alano Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi. Berikut laporan Aryo Wisnu.
6: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridarman Bay, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
7: Nah, ini memang peran-peran, betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain, itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi Kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah Kesaktian Pancasila.
6: Ridarman Bay menambahkan, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
7: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
6: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri, Ridarman Bay, menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
8: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas. Berikut laporan Rizwan Badrian.
9: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
10: Kepulauan Riau tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
9: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
11: Tadinya kita hanya menerima 13 kelas, tapi tahun ini 23. Beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara, sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
9: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
12: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift, insya Allah ini selesai sebenarnya.
9: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
14: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
13: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
15: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dan mempertahankan negara ini.
13: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
17: Harapannya tentu ketika Riau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 ini kan bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita gesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah ini teman kita, Dinas SDM sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
16: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
18: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500 untuk bahan, Rp2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
16: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Berikut laporan Meta Fajar Walinda.
19: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori, yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
20: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
19: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
21: Nah, itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun-2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun-2 tahun gitu lebih bagus lagi.
19: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan asupan gizi. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
22: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG
2: dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
3: Terpantau sih Mas ya, jadi dari setelah mendapatkan MBG itu anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan adanya terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik, itu kalau yang permasalahannya di gizi ya. Tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh itu ya emang perubahannya agak kurang, karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan ngaruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
2: Winandar menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka bosan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermuzaki melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi, seperti dilaporkan Dodi Setio.
23: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Muhidi, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
24: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
23: Kendati demikian, Muhidi mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Setio melaporkan.
0: Masih dari RRI pada pendengar, Gubernur Mahyildi menyampaikan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenaga kerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
25: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
26: Dalam rangka paripurna istimewa menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyildi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyildi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311 ribu masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
25: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
26: Mahyildi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
25: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan bakatun dan jawab lawangan bakatun dan takik. Pasangan dan tibu indah jauh hanya di hati segalanya rapat untuk membangun bersama. Erti membangun kita ialah fisikal dan rohani.
26: Sri Dato' juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
1: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
4: Kemudian di tingkat provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kurang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien,
1: penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan, hingga kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Darat Era Juwin Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
5: Sampah yang digotong royong itu bisa untuk pupuk,
1: Sebelumnya, prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandarsah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini, posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berita dari RRI, Rania tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
22: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: menunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Sore ya. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara menuju pulang ke rumah, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Karena biasanya kalau sore hari ya, ada beberapa titik-titik ya, atau ada beberapa jalan yang memang lalu lintasnya cukup padat ya. Tapi mudah-mudahan selamat sampai tujuan pendengar. Baik pendengar, di rangka informasi dan musik ya, sebanyak 30 dokter muda peserta program internship dokter Indonesia atau PID angkatan 3 tahun 2026 resmi ditempatkan di Provinsi Riau. Mereka berasal dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia dan akan menjalani masa pengabdian selama 1 tahun. Kedatangan para dokter muda tersebut disambut langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan SF Haryanto berharap ya bahwa para dokter internship nantinya dapat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pendengar, inflasi Provinsi Riau pada September 2026 tercatat sebesar 0,64% secara month-to-month, dengan tingkat inflasi tahunan atau year-on-year itu mencapai 2,79%. Jadi kenaikan harga cabai merah ya menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi pada periode tersebut. Disampaikan oleh Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, bahwa cabai merah memberikan andil terbesar terhadap inflasi Riau pada September 2026 dengan kontribusinya yang mencapai 0,49%. Dan lonjakan harga cabai merah yang menembus ya angka Rp80.000 per kilogram menjadikan komunitas hortikultura tersebut sebagai penyumbang inflasi tertinggi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya, pendengar. Jadi beliau menyampaikan bahwa pergerakan harga komoditas pangan menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus diperhatikan karena memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan inflasi daerah, terutama pada kelompok bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ada video anak kecil luka-luka ya.
5: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
6: Mereka adalah kita di masa depan.
7: Halo RRI.
8: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
7: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
8: Gimana keluhannya, Pak?
7: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
8: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
9: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
8: Gimana, Bu, permasalahannya?
9: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
8: Halo, dengan siapa di mana?
10: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
8: Halo RRI.
11: Halo RRI.
8: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

dengar satu lagu dari Afgan dengan dia. Ya, emang kalau dia bisa mewarnai hidupku, tapi kayaknya untuk hari ini ya, di sore hari ini warnanya jadi kelabu karena langit mendung. Baik, pendengar, masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore ya, kita masih akan bersama dalam rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin untuk Anda yang di daerahnya sedang turun hujan ya, bisa berteduh dulu jika perjalanannya tidak mungkin untuk diteruskan ya. Mungkin sambil ngafe menikmati santai sore di Kota Pekanbaru ya, sambil menikmati rintik hujan, cuaca yang cukup sejuk di sore hari ini, pendengar. Pendengar, di rangka informasi dan musik, saya sampaikan informasi terkait dengan DPRD Riau yang meminta pengawasan untuk distribusi solar bersubsidi dapat diperketat ya. Jadi anggota Komisi 4 DPRD Riau, Muhtarom, menyoroti panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi akibat keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi untuk jenis solar ya. Jadi kondisi tersebut, pendengar, menjadi keluhan masyarakat yang membutuhkan kepastian terkait distribusi BBM subsidi, dan beliau juga meminta pihak terkait agar segera dapat mengambil langkah untuk penyaluran BBM ya berjalan dengan sesuai aturan dan juga kebutuhan masyarakat ya. Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperkuat. Aparat dan instansi terkait juga diminta untuk melakukan pemantauan serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyalurannya, pendengar. Disebutkan bahwa antrean panjang di SPBU dapat dikurangi apabila pasokan BBM tersedia sesuai kebutuhan dan juga pembagian kuota dilakukan secara tepat. Dan beliau juga mengaku merasa prihatin setelah melihat langsung kondisi antrean kendaraan di lapangan. Bahkan beberapa masyarakat harus menunggu berjam-jam namun tidak memperoleh BBM karena persediaan di SPBU telah habis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diharapkan ya dapat diberlakukan sistem pengawasan stok BBM di setiap SPBU, dan pihak pengelola serta instansi terkait harus memiliki data yang jelas mengenai jumlah pasokan yang masuk, kemudian juga volume penyaluran serta perkiraan waktu persediaan akan habis, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Ah, seru.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan sore hari ini, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:36 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, dan sekali lagi untuk Anda yang sedang berkendara, ya, pulang ke rumah tetap berhati-hati, ya, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Baik pendengar, meski dikenal sebagai kota metropolitan, Kota Pekanbaru masih memiliki kawasan perkebunan yang cukup luas. Sekitar 65% wilayah ibu kota Provinsi Riau masih berupa area perkampungan dan perkebunan, dengan luas lahan kelapa sawit itu mencapai sekitar 24.000 hektar. Jadi untuk mengoptimalkan potensi tersebut, ya, pemerintah kota Pemko Pekanbaru mulai menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan atau RADKSB. Yang mana program ini bertujuan untuk dapat mendorong pengelolaan perkebunan sawit yang produktif, memiliki kepastian hukum, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Makarius Anwar, mengatakan bahwa potensi perkebunan yang besar harus dikelola secara seimbang agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Melalui RADKSB, Pemko Pekanbaru menyiapkan sejumlah arah kebijakan dalam pengelolaan sektor kelapa sawit, diantaranya itu adalah pedoman pengelolaan terpadu, kemudian juga mendorong intensifikasi dan peremajaan sawit, memperkuat peran Riau sebagai sentra sawit nasional. Jadi dengan penerapan RADKSB, ya, diharapkan nanti sektor kelapa sawit dapat berkembang secara berkelanjutan, kemudian juga meningkatkan daya saing perkebunan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di kawasan perkotaan maupun wilayah berbasis perkebunan.

0: nanti ndak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Nah, Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

satu lagu dari GAC dengan baru untuk Anda semua di sore hari ini. Berdasarkan pemerintah kota Pemko Pekanbaru bersama dengan aparat gabungan akan melakukan penertiban terhadap tindakan penyegelan sejumlah lapak dan kios pedagang yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tempat usaha tersebut. Sekda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan setelah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menyepakati adanya tindakan terhadap pihak yang melakukan pemasangan palang pada area berjualan pedagang pendengar. Namun meski demikian, Pemko Pekanbaru memastikan bahwa proses penertiban itu akan dilakukan secara terukur ya, dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tim gabungan akan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lanjutan di lapangan. Baik, pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri rangkaian informasi di Riau sore untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, nanti juga untuk selanjutnya akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau Malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda pendengar, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, serta nanti akan ada mimbar Islam ya, serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Dan sambil menantikan suruhan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari sama-sama kita simak dan dengarkan mimbar agama Islam dengan judul keutamaan membaca solawat bersama dengan Ustadz Abdurrahman Harhab, SPDI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah, suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insyaallah di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan solawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena solawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun. Akan tetapi solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya. Karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insyaAllah solawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, La taja'alu qabari 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari sekarang basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita. Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, insyaAllah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, Aksiru minas solawati alaiya mi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insyaallah Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Orang-orang yang pelit itu kata Nabi adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi

Baik, pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau malam ya. Hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya dengan lagu-lagu spesial dan juga program menarik untuk Anda malam hari ini di edisi hari Kamis ya, 1 Oktober 2026 di awal bulan Oktober tentunya. Nah, pendengar, Oktober tiba, sudah sejauh mana target Anda? Waduh, sudah sejauh mana targetnya? Apakah sudah ada persiapan di bulan Oktober ini akan melakukan hal apa? Atau mungkin sudah ada planning-planning sendiri? Waduh, dipersiapkan ya kalau memang sudah ada planningnya. Karena tiba-tiba kalender masuk bulan Oktober, rasanya baru kemarin membuat daftar target awal tahun ya. Nah, sekarang tinggal 3 bulan lagi sebelum berganti tahun. Nah, pertanyaannya adalah, dari semua target yang ditulis dengan penuh semangat itu, sudah berapa yang benar-benar berjalan? Atau jangan-jangan masih tersimpan rapi di catatan ponsel, lengkap dengan emoji semangat di awal tahun. Nah, tenang pendengar, kalau ternyata belum banyak yang tercapai di bulan ini, bukan berarti tahun ini gagal ya. Justru Oktober bisa menjadi waktu yang pas untuk berhenti sebentar dan melihat kembali perjalanan yang sudah dimulai atau sudah dilalui ya. Coba buka kembali daftar target yang dibuat dari Januari lalu hingga Oktober.

agak berat gitu ya. Evaluasi seperti ini penting supaya 3 bulan terakhir tidak hanya diisi dengan rasa bersalah, tetapi juga langkah yang lebih masuk akal lagi. Pendengar, mungkin belum mendapatkan posisi pekerjaan yang diharapkan ya, tetapi sudah mengikuti pelatihan dan menambah keterampilan baru, kemajuan kecil tetap merupakan kemajuan. Dan refleksi akhir tahun bisa membantu kita melihat bahwa perjalanan selama setahun sebenarnya tidak sesederhana berhasil atau gagal. Jadi kalau hari ini nih kamu merasa tahun berjalan terlalu cepat, coba tarik nafas dulu. Masih ada Oktober, November, dan Desember untuk menyelesaikan sesuatu, memperbaiki kebiasaan atau menentukan kembali arah yang ingin kita tuju. Jadi tidak perlu menunggu 1 Januari ya untuk memulai perubahan, karena kalender baru tidak otomatis membuat kita menjadi versi manusia yang baru. Nah, kalau ada satu hal yang ingin diperbaiki tahun ini pendengar, mungkin hari ini adalah waktu yang cukup baik untuk kita memulai lagi dengan planning-planning kita. Oke, sebagai pembantu informasi tadi pendengar, dan Anda bisa lihat informasi tersebut di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita edisi hari Kamis ya, 1 Oktober 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya?
14: Ya,
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bertambah nggak lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
20: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
22: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih Pak Niar. Kami turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

terdapat 19 kios dan lapak pedagang yang menjadi sasaran pemasangan palang kayu oleh oknum tersebut. Nah, padahal pendengar, kawasan pasar tersebut berada dalam pengelolaan pemerintah Kota Pekanbaru melalui unit pelaksanaan teknis atau PT yang bertugas mengelola pasar sekaligus melakukan pemungutan retribusi. Oknum tersebut juga memasang surat peringatan yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris pemilik lapak dan juga kios. Nah, dalam surat tersebut, pendengar, pedagang diminta melunasi tunggakan pembayaran atau mengosongkan tempat usaha apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pedagang diberikan batas waktu 7 hari untuk menyelesaikan pembayaran yang disebut sebagai tunggakan. Nah, kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang merasa tidak nyaman karena aktivitas jual beli mereka terganggu akibat adanya penyegelan. Informasi ini, pendengar, terkait Pemko Pekanbaru siapkan penertiban lapak pasar yang disegel oknum. Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini, pendengar, Kamis 1 Oktober 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, jelang nanti kita ikuti Mutiara Al-Quran ya, pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Riau Malam.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di Riau Malam ya, saatnya kita ikuti mini drama radio. Edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 dengan judul Apakah Aku Ibu Yang Baik dari RRI Gunung Sitoli.

Terlepas dari jiwaku yang masih menginginkan sebuah kebebasan, namun aku dihadapkan dengan sebuah kenyataan kalau saat ini aku sudah jadi seorang ibu bagi anakku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya takdir berkata lain. Aku ditinggal oleh suamiku tepat di mana usia anakku baru 2 tahun. Aku pun membesarkan anakku dengan sebuah hati dan kekurangan yang masih belum mampu aku bayangkan. Terlepas jadi ibu yang baik buat anakku, aku hanya bisa membesarkannya tanpa tahu kebutuhan yang saat itu sangat dibutuhkan olehnya.

0: gulanya seperempat saja ya, Pak.
1: Oh iya, Bu ya. Sebentar, Bu ya.
2: Bu, aku mau jajan, Bu.
0: Ih, uang Ibu kurang, Nak. Nanti Ibu masak makanan enak buat kamu.
2: Ya, Ibu. Pasti masak bubur jagung lagi.
0: Iya. Nanti Ibu akan masak makanan yang lain buat kamu. Kalau Ibu sudah gajian, ya, Nak, ya?
2: Janji ya, Bu.

Saat anakku meminta sesuatu makanan yang bisa dibilang sangatlah murah, namun mahal bagiku, seorang ibu yang memiliki uang yang sangat pas-pasan. Hati kecilku mengutuk betapa aku jahat dan teramat miskin, tidak mampu membelikan anakku jajan, meskipun itu hanyalah jajan murah saat itu.

0: Semoga hujannya tidak terlalu deras malam ini. Bisa-bisa rumah ini roboh.
1: Mama, aku takut.
0: Tidak apa-apa, nak. Sini. Hujannya gak lama kok. Sini, tidur sama ibu.
1: Ibu.
0: Iya, nak.
1: Ibu kenapa belum tidur?
0: Iya, ibu lagi menyiapkan jahitan baju ini, nak.
1: Baju siapa itu, Bu?
0: Ini baju Bu Tari. Kebetulan bajunya kegedean, jadi ibu disuruh untuk mengecilkannya, nak.
1: Apa ibu tidak mengantuk?
0: Iya, nak. Sepertinya sebentar lagi deh ibu akan tidur.

0: Hei, Bu Ica, mana uang kontrakannya?
1: Aduh. Oh,
0: Bu Ida, aduh maaf Bu, saat ini belum ada uang Bu.
1: Aduh, setiap bulan selalu kata-kata itu yang selalu aku dengar.
0: Gak bisa ada kata lain apa? Bu, ini bayaran uang kosnya gitu keh?
1: Maaf Bu, saat ini memang belum dapat uang Bu. Lusa saya akan bayar deh Bu.
0: Ya. Kalau tidak ada, maka angkat kaki dari rumahku ini ya.
1: Aduh.
0: Ini aku bangun untuk disewakan, bukan menampung orang-orang miskin seperti kamu ini.
1: Iya Bu, saya usahakan Bu, pasti Bu, pasti saya usahakan.
0: Bikin pusing aja.
1: Tuhan, sudahlah.
2: Ibu.
0: Sini nak. Awas, kamu nanti jatuh kalau lewat situ. Sini aja lewat, sini aja. Oke, bagus, pinter.
2: Ibu kenapa gak bangunkan Ica?
0: Iya, tadi ibu lihat kamu tidurnya nyenyak sekali. Ya makanya ibu nyuci baju aja.
2: Tadi ibu dimalahin lagi ya?
0: Enggak ah. Kata siapa? Udah, Cak, gak usah mikirin macam-macam, ya?
2: Ibu, aku lapar.
0: Oh, Ica lapar. Ya udah, ibu sudah masak bubur nasi buat kamu. Apa perlu ibu temani?
2: Iya, Bu.
0: Ayo, tapi ibu bilas tangan ibu dulu ya, biar bersih. Nah, ini buburnya.
2: Ini kesukaanku, Bu.
0: Iya, sayang. Ya udah, kamu makan ya.
2: Bu, nanti kalau aku sudah besar dan aku akan cari kerja biar bisa bantu ibu.
0: Iya, nak. Tahun depan kamu kan sudah masuk SD.
2: Boleh. Sakit.
0: Nak, nak, kamu kenapa nak?
2: Perut Ica sakit Bu.
0: Hah? Ayo, ayo nak, kita ke rumah sakit sekarang ya nak. Ayo, ayo nak.

Hal yang aku khawatirkan pun akhirnya datang juga. Anakku divonis kurang gizi di usianya yang masih kecil. Aku tidak mampu memberikan dia makanan enak dan bergizi, susu yang lezat yang biasanya dinikmati anak-anak di usianya. Aku hanya bisa tertawa kecil.

Jadi aku harus buka celengan ini. Tapi bagaimana ini? Aku ambil uang dari mana lagi? Uang tabungan ini mana cukup? Tidak dapat menutupi seperempat dari tagihan rumah sakit. Apa aku harus kerja lembur lagi malam ini? Sepertinya itu solusi. Sudahlah.

0: Ini piringnya, Bu Ica.
1: Iya, Bu.
0: Yang cepat kerjanya. Jangan asik melamun aja kamu.
1: Iya, Bu. Baik, Bu. Maaf, Bu.
0: Maaf. Hanya itu aja yang bisa kamu ucapkan.
1: Maaf, Bu.
0: Sudahlah.

0: Bu, apa sudah bisa saya pulang, Bu?
1: Oh iya, sudah. Lagian jualan hari ini sudah habis. Kamu pulanglah.
0: Hah? Bu, apa bisa saya ambil gaji, Bu?
1: Dipotong sama uang kontrakan kamu lah.
0: Tapi Bu, aku butuh uang itu, Bu.
1: Kamu ini gimana sih? Katanya mau lunasi kontrakan bulan ini. Jadi, gaji kamu dipotong untuk membayar uang kosan kamu lah.
0: Bu, tolong Bu. Anak aku sedang dirawat di rumah sakit, Bu.
1: Tidak ada urusan dengan aku.
0: Bu, aku mohon Bu. Bu, tolong Bu. Bu, tolong Bu. Aku janji akan kerja lebih keras lagi, Bu. Agar aku bisa membayar utang, Bu. Bu, aku mohon Bu. Bu, jangan pergi, Bu. Aku mohon, Bu.
1: Emangnya anak kamu sakit apa?
0: Kurang gizi dia, Bu. Saat ini anakku sedang dirawat di rumah sakit, Bu. Aku mohon.
1: Ah, kamu ini merepotkan saja. Nah, ini gaji kamu. Dan berikan susu buat anak kamu dan makanan bergizi ya.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aku akan mengingat kebaikan Ibu untuk anakku. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
1: Sudah buruan kamu ke rumah sakit.
0: Iya, Bu. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih.

Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Bu Ida tidak membantuku saat itu. Aku hanya ibu yang berusaha menyelamatkan anakku dan berharap anakku bisa tumbuh lebih baik dan tidak mengalami nasib seperti diriku. Aku tidak tahu apakah aku ini ibu yang baik untuk anakku. Yang aku tahu saat ini, di dunia ini masih ada orang yang baik.

Sekian drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Apakah Aku Ibu Yang Baik? Naskah dituliskan oleh Astriani Zalupo. Sutradara Putri Rahayu Polen. Diperankan oleh Junisan Raha sebagai Ibu Ica, Aisyah sebagai Ica, Yosipa Halawa sebagai Ibu Ida. Teknik rekaman Best Rahmatku. Sampai jumpa.

0: Riau Malam.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program spesial Mutiara Al-Quran, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya RRI Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya malam hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026 dalam program spesial Mutiara Al-Quran. Ruang untuk kita bersama-sama mendekatkan hati kepada Al-Quran, menggali maknanya dan mengambil pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar sudah hadir bersama kita malam hari ini. Sebelum kita buka di line telepon nanti, untuk pendengar yang ingin belajar bersama membaca Al-Quran malam hari ini, bisa di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 0761-24595. Sudah hadir bersama kita Ustazah Nur Maghfira Al-Fitir, Hafiz Al-Quran 5 Juz, selaku guru Yayasan Darul Mustafa wa Da'wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, panggilannya siapa ini?
1: Alifa, Kak.
0: Alif?
1: Alifa.
0: Alifa. Oke, okay. Sehat Alifa?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Ini udah kali kedua apa kali ketiga ya ke sini ya?
1: Kali kedua.
0: Kali kedua ya. Oke, okay, kita juga kedatangan Ustaz Aryadi Ananda, Hafiz Al-Qur'an 30 juz, guru Yayasan Darul Mustafa wa Da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, enggak kena hujan tadi ke sini ya.
2: Alhamdulillah tidak.
0: Alhamdulillah tidak. Baik, pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita ya, untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran bersama Alifa nanti dan juga Aryadi ya.
2: Iya.
0: Mm-mm. Dan malam hari ini surat apa yang akan dibacakan?
2: Kalau untuk Aryadi sendiri itu akan membacakan surat Abasa.
0: Abasa.
1: Kalau untuk Alifa surat At-Takwir.
0: At-Takwir ya. Oke, silakan.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

0: أحضرت. صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti ya pembacaan surah untuk malam hari ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung belajar bersama membaca Al-Qur'an ya. Di line telepon kita 0612-5111, boleh juga di 24595. Sambil menunggu tentunya boleh disampaikan makna dari surah tersebut.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada pendengar sekalian, surah yang dibacakan tadi oleh saya sendiri itu surah Abasa. Dalam surah Abasa ini memiliki arti dan makna. Ini artinya bermuka masam. Siapa yang bermuka masam tersebut dalam surah Abasa ini? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok Nabi bisa bermuka masam juga, ya kan? Abasa dengan Tabasa itu beda. Kalau abasa artinya bermuka masam, ya. Kalau tabasa senyum.
1: Oh, gitu. Tabasa
2: karena
1: senyum.
2: Ada lagunya itu tabasa.
1: Iya, betul.
2: Sejarahnya itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Nabi ini berdakwah kepada pembesar Quraisy tersebut, berharap pembesar Quraisy tersebut bisa memeluk agama Islam. Ketika Nabi sedang berdakwah kepada kafir Quraisy tersebut, Nabi lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu sahabat yang maaf kata tunanetra, buta sahabat tersebut, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tersebut mendatangi Nabi SAW yang lagi berdakwah kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum tersebut menyampaikan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari aku untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memalingkan dirinya daripada Abdullah bin Ummi Maktum tersebut. Karena di situ posisi Nabi lagi berdakwah loh. Ini kalau bahasanya ini proyek besar saya loh gitu. Iya. Kalau mereka ini masuk Islam, otomatis dakwah Islam itu lebih mudah di Arab sana. Karena pada masa itu kalau nggak salah Nabi itu lagi berdakwah. Di situ ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Al-Mughirah kalau nggak salah, pembesar-pembesar Quraisy. Otomatis kan Nabi merasa terganggu dengan kedatangan tersebut, walaupun Abdullah bin Ummi Maktum tersebut ingin minta diajarin Al-Quran. Kalau bahasa kasarnya tiba-tibanya nanti dulu deh gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi dari surat Abasa tersebut. Allah tegur Nabi lewat wahyu Allah dalam surat Abasa, yang mana orang yang datang dengan hati yang ingin bersih lebih layak diperhatikan ketimbang orang yang merasa cukup atau sombong. Orang yang merasa cukup dan sombong tersebut siapa? Yaitu tadi dalam surat Abasa itu disebutkan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Jadi semenjak itu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi. Nabi menyambut sahabat tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum tersebut, dengan kata selamat datang wahai hamba, karenanya Tuhan menegurku. Jadi Nabi kalau ditegur dengan ada teguran tersebut, Nabi langsung introspeksi diri. Beda dengan kita kalau ditegur tambah masa muka ya.
1: Iya, baik. Baik, pendengar, seperti sudah ada penelpon ya malam hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Yus, boleh volume radionya dikecilkan, Ibu Yus? Iya, jauh ya radionya ya. Sudah? Halo, Ibu Yus.
4: Ya, halo.
1: Nah, sudah ya?
4: Sudah.
1: Ibu Yus mau surah
4: Abasa.
1: Abasa, silakan.
4: Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdua tuh.
1: Kenapa?
4: Siapa?
1: Ariadi.
2: Iya.
4: Ustaz Ariadi.
1: Sama Alifa.
4: Alifa. Alifa. Assalamualaikum keduanya Ustaz ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Coba ya baca ya.
2: Baik, Bu, silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
1: صدق الله العظيم. Baik, ini dengan ibu siapa tadi, Bu?
2: Bu Yus.
1: Oh, Bu Yus dari
3: Tasik ya? Tasik Labuai ya?
0: Tasik Labuai.
1: Pekanbaru ya. Terima kasih Bu Yus ya yang telah mau ingin bersama belajar di
0: ingin belajar lah Pak Ustaz. Supaya pandai kita di
1: Abidjan. Iya, Bu. Izin sedikit ya Bu,
0: ya,
1: ada sedikit koreksian
0: ya,
1: terkait yang pertama itu kita gali dari awal ya Bu, terkait ya. Bismillah. Bismillah itu ba dengan sinnya itu tidak boleh putus karena hukum sifatul huruf dari sin tersebut hamas, artinya ngalir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bisa diulang Pak Ustaz?
1: Ah, boleh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Coba lebih ditekan lagi, Bu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke, Bu. Kita lanjut. Di ayat pertama itu udah oke. Di ayat kedua terkait hukum hurufnya. Hukum hurufnya hukum bacaan. Sorry, hukum bacaan. Yang aja hukumnya di situ ikhfa itu artinya samar, jadi nggak usah ditahan. Kalau ibu tadi membacanya agak tertahan anja, tapi anja ya Bu, boleh
0: anja ahul a'ma. Masih Pak Ustaz,
1: sikit lagi coba Bu, agak dilepas saja anja. Khair. Baik. Terus di ayat ketiga, sama ayat keempat itu sifatul hurufnya ibu buat hampir sama. Kan la'allahu yazzakka, kalau yang ayat keempatnya fatanfa'ahu dzikra. Yang ayat ketiga itu zai. Huruf za tebal. Tapi kalau di ayat nomor 4 itu za tipis. Jadi cara keduanya sama-sama bersifat mengalir, hamas. Yazzakka yadfa'ahu dzikra. Yazzakka dialirkan dia.
0: Ya, diulang kembali Pak.
1: Ah, boleh.
0: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
1: Boleh agak ditekan lagi Bu, agak ditekan lagi. Yazzakka sampai dia berbunyi
0: yazzakka.
1: Nanti Ibu bisa latihan di rumah sikit-sikit z. Dia dicisnya itu agak kuat gitu. Yazzakka yazzakka ngalirkan
0: yazzakka.
1: Ayat keempatnya boleh dicoba.
0: Au yadzakkaru fathah.
1: Au yadzakkaru.
0: Apa Pak?
1: Yadzakkaru fathah. Yadzakkaru.
0: Yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
1: Nah, di situ nih Bu. Di situ sama hukum bacaannya dengan nomor 2 tadi. Ayat nomor 2. Fatanfa'ahu. Fatam ikhfa, sama-sama ikhfa, sama-sama samar dia. Boleh diulang Bu?
0: Dengan apa Pak?

0: Nah, kalau ibu di situ kan bacanya fatan. Dia fatan. Ikhfa. Sama hukum bacanya sama ayat nomor 2. Nun mati bertemu dengan fa, nun mati bertemu dengan ja, itu hukum bacaannya ikhfa. Boleh diulangin ibu?
1: Au ya au zakaru fatan fa az.
0: Ulang lagi.
1: Au ya zakaru fatan fa azikra.
0: Coba kami bacakan dulu, Bu.
1: Iya.
0: Au ya zakaru fatan fa azikra.
1: Au ya zakaru fatan fa azikra.
0: Fa'ahu dzikra. Itu dia Bu. Untuk selebihnya itu sama. Kayak sin gitu kan. Manis tau ninggalkan. Terus kayak fa'ata lahu ayat nomor 6 fa'ata lahu. Nah, di situ
1: fa'ata lahu tasid fa'ata lahu tasadda.
0: Itu sama dia, Bu. Sama hukumnya ikhfa di situ. Dia bukan n tapi nk. Fa'a atau ng.
1: Fa'anta lahu tasadda.
0: Oke.
2: Okay. Kurang, Pak.
0: Sudah lumayan, Bu. Cuman nanti ikhfanya jangan seperti gunnah. Ditahan, tapi disamarkan.
1: Bukan kalau tafadda.
0: Untuk selebihnya sama terkait urut ikhfanya di hukum bacaan ikhfanya diperjelas lagi, jangan sampai dia masuk ke gunnah. Kalau gunnah ya ditahan dia. Terkait sifatul huruf yang lainnya kayak sin itu hamas dingalirkan, kayak za tadi dingalirkan. Yazzakka bukan yazzakka, yazzakka. Oke, Bu.
1: Yazzakka.
0: Baik.
1: Yazzakka.
0: Baik, itu sedikit masukan dari kami, Bu Yus ya. Bu Yus tadi ya.
1: Iya, iya, Bu Yus.
0: Tetap semangat ya, Ibu ya.
1: Iya, semangatlah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus di Tasik Labuai ya. Oke, silakan di belakang Ibu Yus untuk pendengar yang masih mau sama-sama belajar membaca Al-Qur'an ya malam hari ini. Oke. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Iya. Bunda Isal ya.
4: Iya, Ri.
3: Bunda Isal di Pasir Pangaraian. Silakan, Bunda.
4: Ini Ustaz apa namanya?
3: Ustaz apa?
4: Ustaz apa namanya?
0: Ustaz Ariadi Ananda.
4: Ustaz Ariadi Ananda yang perempuan tadi?
5: Alifa, Bu.
3: Alifa.
4: Alifa. Ya, Bunda baca surat apa ya? At-Takwir.
3: Oke, silakan, Bunda.
4: Yang dibaca Alifa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Kita coba ya.
3: Iya, silakan Bunda.
4: Baik. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
2: وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت صدق الله العظيم.
3: Baik, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa tadi ya Bu?
6: Bunda Isal.
3: Oh ya. Ya tadi Masya Allah sekali bacaannya Ibu. Cuman ada sedikit bacaan yang harus dikoreksi. Mungkin di huruf sin, di bagian Bismillah tadi Bu.
4: Oh Bismillah tadi ya. Ya coba.
3: Kita kasih contoh dulu ya, Bu.
4: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Salah juga?
3: Untuk huruf ro-nya, Bu, itu tebal.
4: Oh, tebal.
3: Iya.
4: Iya. Baik. Coba ya.
3: Iya, Bu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Oke, Bu, boleh lanjut dulu, Bu.
4: Bismillahnya?
3: Ayatnya, Bu, masuk ke ayat.
4: Oh, ayatnya. Idza syamsu kuwirat. Lanjut.
3: Oke, Bu, lanjut dulu.
4: Hah?
3: Lanjut dulu, Bu.
4: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
3: Okay, Bu.
4: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ.
3: Lanjut, Bu.
4: Yang mana ya?
3: Tadi Ibu sudah membaca sampai ayat 4 ya, Bu? Yang sebelumnya?
4: Ayat berapa ya? Ayat 11.
3: Oke, langsung saya

0: Millet.
1: Oke, Bu, lanjut.
0: Wa tawfu ushirat wa izas sama'u kushitat wa izal jahimu su'airat.
1: Oke, Bunda. Mungkin yang harus diperbaiki terkait panjang pendek sama huruf-huruf yang mengalir, Bunda, yang hamas, terus kemudian huruf-huruf yang tebal kayak huruf ro tadi, Bunda. Huruf-huruf yang tafkhim, ro tebal.
0: Oh, huruf huruf yang tebal itu huruf apa tuh? Huruf kaf, ya?
1: Iya, Bunda.
0: Tuh, mana lanjut lagi?
1: Mungkin cukup, Bunda.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak, Bunda.
0: Ya. Terima kasih.
2: Sama-sama, Bunda. Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada waktu ya untuk pendengar ya yang ingin belajar sama-sama belajar membaca Al-Qur'an ya, surat At-Takwir dan juga Abasa. Tadi sudah dijelaskan surat Abasa ya. Kita ke surat At-Takwir. Apa sebenarnya makna dari surat At-Takwir ini?
1: Nah, jadi makna dalam surah At-Takwir ini sendiri, di situ Allah menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat gitu. Di mana pada awal surah Allah itu melukiskan tentang kehancuran alam semesta secara total, di mana bentuk dari kehancuran alam semesta itu sendiri seperti matahari yang tergulung-gulung, kemudian cahaya matahari yang dipadamkan, lalu kemudian bintang-bintang itu kelak akan jatuh dari langit, kemudian gunung-gunung yang dihancurkan sehingga menjadi debu, lalu kemudian kelak itu akan terjadi peristiwa pembalasan atau peristiwa batin, di mana pada saat itu jiwa-jiwa akan dipasangkan kembali dengan jasadnya gitu. Bahkan bayi-bayi yang dahulu dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah pun akan dipasangkan kembali jiwanya kepada jasadnya. Dan pada hari itu manusia akan mendapatkan catatan amal mereka selama masih hidup di dunia begitu. Nah, dan pada hari itu manusia juga akan menyesal dan menyadari apa saja yang telah mereka lakukan selama ada di dunia. Waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan itu digunakan untuk apa saja selama manusia itu berada di dunia. Mungkin gitu, Kak.
2: Maknanya sedikit ini ya, dalam sekali ternyata ya surat At-Takwir ini. Nah, pendengar sambil menunggu tentunya kita masih buka kembali yang ingin belajar bersama membaca Al-Qur'an surat At-Takwir dan juga Abasa. Saya ke Ustadz Aryadi nih. Kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
3: Usianya 20 tahun.
2: 20 tahun sudah hafal 30 juz.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Di usia berapa hafal 30 juz?
3: Hafal 30 juz itu di usia kelas 1 SMA. Naik dari kelas SMP kelas 3 ke SMA kelas 1.
2: Sudah hafal?
3: Alhamdulillah.
2: Wah, luar biasa. Berarti mulai di SD berarti ya?
3: Mulainya di SMP kelas 2.
2: Wah, cepat juga ya.
3: Alhamdulillah kemarin
2: satu tahun,
3: itu
2: hampir 2 tahun ya?
3: Kurang lebih 2 tahun.
2: Kurang lebih 2 tahun.
3: Pokoknya pas zaman COVID itu.
2: Kurang lebih 2 tahun 30 juz. Gimana cara menghafalnya itu? Kita pengen tahu trik-triknya kan.
3: Menghafal itu yang paling utama sekali yang harus kita tanamkan dari diri kita itu kesungguhan. Semua orang punya niat, tapi tidak semua orang memiliki bersungguh-sungguh.
2: Iya. Kita niat selalu ada ya.
3: Niat selalu ada.
2: Untuk memulainya
3: niat
2: itu berat. Gimana
3: untuk
2: itu?
3: Untuk memulai berat itu ya itu tadi harus kita jalani. Semua itu dimulai dari keterpaksaan menjadi kebiasaan.
2: Iya.
3: Kalau tak dipaksa dulu tak bisa menjadi kebiasaan.
2: Betul.
3: Yang
2: apakah ada target kemarin atau misalnya 1 minggu 1 juz atau 3 hari 1 juz?
3: Target kemarin itu

0: Sebenarnya targetnya itu 1 tahun selesai. Cuman kan selesainya itu 1 tahun, hampir 1 tahun 10 bulan. Gara-gara kemarin itu kami sempat perjuangan kami menghafal Quran itu, cerita sedikit, itu memang dari nol, dari Iqra. Dari Iqra SMP kelas 1 itu Iqra, SMP kelas 2 itu baru mulai ngafal. Nah, mulai ngafalnya itulah, mulai ngafal itu banyak cobaan. Banyak cobaan yang harus kita lalui. Bukan hanya cobaan susah ngapal aja.
1: Iya, apa
0: yang namanya cobaannya? Yang kita cari ini, yang kita dapatkan ini, hal yang sangat mulia. Otomatis pasti banyak cobaannya. Bukan hanya sekedar cobaan kita susah ngafal aja, bukan. Banyak cobaan yang lain. Nah, hal itu harus kita lalui untuk mendapatkan kemuliaan tersebut.
1: Belum godaan dari teman-teman ya?
0: Belum lagi.
1: Baik, seperti sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Pak Ongah.
1: Pak Ongah di Pekanbaru kah?
2: Dari Pekanbaru, lagi mobile.
1: Oh, lagi mobile. Pak Ongah mau belajar bersama membaca Al-Quran atau ada pertanyaan?
2: Anak saya mau coba baca surah Al-Baqarah katanya.
1: Oke, silakan. Siap, silakan.
2: Ya, mohon bimbingannya Ustaz.
0: Baik. Ya.
2: Namanya Nawab. Ya, ini Nawab.
3: Halo.
1: Halo juga. Iya, silakan.

Yeah.

0: Sadaqallahu alazim. Baik, tadi dengan Nawam ya?
1: Iya Ustaz, dengan Nawam.
0: Nawam tadi bacanya pakai Quran atau dengan hafalan?
1: Dengan hafalan tuh Ustaz.
0: Dengan hafalan. Masya Allah, bagus. Hafalannya lancar ya.
1: Iya, tapi insya Allah 2 surat lagi juz 30 Ustaz.
0: 2 surat lagi juz 30. Insya Allah target ya. Target akhir bulan ini selesai semuanya.
1: Mudah-mudahan
0: amin. Amin. Iya. Sedikit ya masukan untuk Nawam ya. Kelas 3 SD tadi ya. Kelas 3 SD dengan kualitas hafalan seperti itu sudah bagus. Tapi masukan dari Ustaz sendiri kepada Nawam terkait bacaan. Itu tadi Nawam. Terkadang kita susah hafal Quran ini bukan karena memang susah secara mutlak, tapi Allah tidak ibarat kata tuh kita introspeksi diri kita. Kenapa kok kita susah baca Quran gitu? Padahal maksiat udah kita jauhi, segala macam udah kita jauhi. Tapi secara tidak langsung ada kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal dalam Quran itu apa? Salah menempatkan huruf, salah membaca hukum bacaan dalam Quran. Itu kesalahan yang fatal. Maka Allah buat terkadang kita susah ngafal supaya apa? Supaya kesalahan itu tidak banyak, tidak bertumpuk. Jadi saran Ustaz, Nawam tingkatkan lagi bacaannya. Bacaan Nawam udah bagus, cuman lebih ditingkatkan lagi terkait hukum-hukum bacaannya seperti ikhfa, matobi'i itu diperhatikan, mat wajib, mat jaisnya diperhatikan, terus sifatul-sifatul huruf yang lainnya diperhatikan. Insyaallah kalau Nawam semakin rajin baca Quran, nanti pengaturan nafasnya lebih stabil lagi. Kayak tadi kan kurang stabil baru tuh, tapi udah bagus. Tapi semakin sering baca Quran, nanti ngafal, napas, pengaturan napasnya semakin stabil itu. Siap ya Nawam, Meh?
2: Ya, makasih Ustaz.
0: Semangat terus.
2: Ya, Kak.
3: Terima kasih Nawam.
2: Iya, Kak.
3: Iya. Nah, yang lagi mobile ya, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita malam hari ini. Waktu juga yang memisahkan kita pendengar, kita sudah sampai di penghujung Mutiara Al-Quran ya, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih Ustazah Nur Maghfira Al-Fitir ya, Hafiz Al-Quran 5 Juz, Guru Yayasan Darul Mustafa Wadakwah, dan juga Ustaz Aryadi Ananda, Hafiz Al-Quran 30 Juz, Guru Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Sehat selalu, semoga semakin lancar hafalannya.
0: Amin ya Allah.
3: Ada planning ke depan ini, Alifa ada planning ke depan untuk berapa bulan ke depan bisa 30 juz? Kayaknya kakak yang kayaknya harus mengalaminya. Terima kasih banyak ilmunya ya. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Untuk pendengar juga terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Celine Dion dengan I Love You ya. Lagu yang cukup lama enggak juga sih kayaknya ya. Tahun 90-an lagu ini kalau enggak salah ya. Lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita di program spesial Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Malam hari ini kita buka di lagu Indonesia dan juga mancanegara. Saya bebaskan ya. Tapi tahun ini enggak usah tinggi-tinggi banget deh, tahun 2000-an ya. 70, 80, 90 dan 2000-an. Kita mau mengenang masa-masa indah dulu, zaman-zaman sekolah dulu ya. Siapa nih sekolah yang di tahun 90? Dan siapa yang sekolah di tahun 2000-an ya? Oke. Okay. Nah, pendengar seperti biasa di line telepon boleh di 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 08117673991. Untuk pendengar mau Indonesia boleh, mancanegara boleh, tapi tahunnya 70 sampai 2000-an ya. Dan saatnya kita mulai ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita mulai ruang bersama rindu dan ruang penuh rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, sepertinya sudah ramai sekali ya, krangkring-krangkring malam hari ini, silakan. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Riri di Studio Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
2: Iya, lagunya apa tuh?
0: Lagunya mau Indonesia apa mancanegara?
2: Cobalah dengar mancalah sesekali.
0: Yang mana?
2: Tapi pilihan Riri lah.
0: Pilihan Riri?
2: Iya. Aku malas carinya.
0: Loh kok bisa begitu?
2: Pikiran tempat lain sekarang.
0: Mancanegara tapi pilihan yang mana? Why do you love me mau?
2: Mau.
0: Boleh.
2: Asal aku bahagia bersama Riri.
0: Asik.
2: Asik juga. Tapi salam dulu ya.
0: Boleh dong, silakan.
2: Salam buat Pina di Perawang, Rani juga di Perawang. Buat Rani enggak di Perawang dong, di Arengka kalau tak salah. Bu Ros, Isal juga, Ayu. Bunga baru di Perawang, Bobby Siregar, Daddy, Adi di Sigunggung, Ocu Amin, Pak Mali, Ibu Yani, Mama si Gembar, Mama Pami, Bu Anti ya, itu Pak Beting tak salah ya, siapa lagi ya, buat semua-semua aja lah.
0: Oke. Okay. Itu aja.
2: Semuanya buat Riri yang sedang bertugas.
0: Terima kasih, Bu Yus.
2: Lagunya untuk kita berdua ya.
0: Iya, kita enggak ajak-ajak yang lain ya.
2: Makasih, Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus di Tasik Labuai malam hari ini. Silakan untuk pendengar di belakang Ibu Yus ya. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh, gak apa-apa juga. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Iza.
3: Ya,
0: iya, sehat, Iza.
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa nih?
3: Nothing School Songs, Malah For You, tapi pasti Westlife ada gak, Kak Rindu?
0: Westlife ya? Oke. Okay. Mm-hmm. Siap, ada salamnya?
3: Salamnya buat semua, sebutlah nama ya. Jadi tadi Bu Yus, Mbak Rita Farhan di Sukajadi.
0: Rani?
3: Oh, Rani ya. Terus Mbak Anti di Duri. Pagi ya. Pak Dete.
0: Iya.
3: Pak Simpson. Mama Fani. Mama Fani emang Fina. Fina. Dari itu aja.
0: Okay.
3: Malam tambah panjang. Itu buat cari dan semua penyiar ya.
0: Siap, terima kasih. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Iza di Arengka ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam cantik, assalamualaikum.
0: Malam juga Kak Vina, waalaikumsalam.
4: Suaranya kok bintang ya?
0: Ah, kenapa? Agak bindeng?
4: Suaranya bindeng ya, suaranya bindeng
0: enggak? Ri? Iya, enggak apa-apa, seksi kok.
4: Lagi batuk, Ri.
0: Lagi batuk. Iya, musim memang.
4: Iya, gimana tiba-tiba aja?
0: Iya.
4: Okay. Jadi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Vina.
4: Sudah makan?
0: Sudah,
4: alhamdulillah. Ri, lagu Sophie I Love You.
0: Sophie I Love You. Oke, siap. Salamin untuk siapa?
4: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja.
0: Oke.
4: Nggak sanggup ngomong batuk.
0: Siap-siap, terima kasih.
4: Lagunya buat kita berdua ya.
0: Oke, Kak Vina, terima
4: sama
0: kasih.
4: Sama Mama Yu, sepertiga kita.
0: Baik.
4: Iya, Assalamualaikum, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang. Iya, selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita malam hari ini. Sudah ramai sekali. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mbak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana kabarnya?
5: Kabar yang sama dengan kabar yang baik.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Sehat, alhamdulillah.
5: Sudah makan?
0: Sudah.
5: Sudah minum?
0: Sudah.
5: Sudah ngemil?
0: Belum. Kalau ngemil belum.
5: Belum ini bulan muda loh.
0: Iya ya. Baru juga memasuki, baru menjajaki dia belum.
5: Kenapa?
0: Ya Bang Simpson mau lagu apa?
5: Lagunya kalau kita bikin dari luar bisa, dari luar list.
0: Boleh. Lagu apa?
5: Ini lah enaknya Riri nih, luar list boleh, enggak di dari situ aja ya.
0: Iya.
5: Lagunya apalah? Brori.
0: Brori yang mana?
5: Sayang bilang sayang gitu.
0: Apa
5: deh
0: itu judulnya?
5: Sayang.
0: Sayang.
5: Iya.
0: Oke, Brori ya.
5: Katakanlah aku ini.
0: Asik, mantap. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
5: Salamnya Mbak Riri ini yang lagi tugas. Selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
5: Banyak duitnya, bulan muda.
0: Amin ya Allah.
5: Tambah cantiknya, tambah bahagianya dan keluarga ya.
0: Amin insya Allah.
5: Buat papi udah masuk?
0: Belum.
5: Papi BT masuk, ini isi Ririn dah mahadir nih.
0: Iya.
5: Itu Tengku Ardian saya. Ica tadi ya, Ica saya selalu saya. Pina juga di Perawang, saya selalu dia, Bu Roh juga di Rumbai.
0: Yeah.
5: Atik juga ya, Atik juga di Duri, Suryani juga ya. Bunga juga, Ayu juga di Rumbai. Yaitu siapa lagi, Ocamin, Ocu Jawa, Ocu Buyung. Yaitu siapa lagi, Pak Diman, Mas Gunawan ya, Mas Taijo, Selfie juga ya.
0: Okay.
5: Udah itu Bunda Isal dengan Al. Rudy juga. Rudy udah lama tak masuk, dia kemana orangnya satu. Rudy selalu sana ya. Udah itu siapa lagi? Selfie ya, Selfie tadi ya, Mama Fahmi juga. Semua tempat kecuali. Rika ya. Rika Atong juga ya. Masuk dong. Semua tempat kecuali ya, saya selalu.
0: Oke.
5: Okay. Lagunya itu untuk seseorang yang dalam hati lah ya.
0: Oke.
5: Okay. Dia lagi monitor untuk dia pribadinya ya.
0: Siap.
5: Dalam pulang Mbak Ririn, jaga mata, jaga hati, jaga dompet, jaga perasaan, lihat ke depan.
0: Iya, siap, mantap.
5: Yang ini kan 6 bulan-bulan semua keluar dari dompet.
0: Semua mau dibeli ya.
5: Iya, kan kalau tak jaga mata kan kiri kanan banyak jualan tuh.
0: Iya, betul.
5: Hati pun dijaga, semua mau beli kan. Karena bulan muda, jadi bulan masih panjang lagi kan.
0: Iya, benar.
5: Oke lah, baril ini hati-hati pulangnya ya.
0: Siap, terima kasih Bang Simpson.
5: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson ya di Muara Fajar. Kita ke lagu dulu kali ya. Lagu-lagu spesial yang sudah direquest untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada. Selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita. Sudah banyak sekali. Iya. Sabar dulu ya. Selamat malam untuk Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Request lagu Ku Tak Bisa dari Slang. Salam untuk Mama Yus. Bu Yani, Vika di Kampar, Rani di Sukajadi, Anti di Duri, Al di Pasir Pangarayan, Ayu, salam dari Dedi di Labersa. Selamat malam Bang Dedi di Labersa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gading di Siak. Lagunya Tiada Lagi dari The Mercies. Oke, salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor dan mendengarkan radionya di mana saja berada. Spesial untuk Kariri, sehat-sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Pak Gading di Siak ya. Selamat malam untuk Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Lagunya Inka Kristi featuring Ami Search Cinta Kita atau Niki Astria Misteri Cinta. Oke, lagunya mantap semua nih kayaknya ya. Salam kompak itu Mbak Riri Handayani, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru. Semoga kita semua diberi rezeki yang berkah dan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Malam Pak Anggoro, salam untuk Mas Udin di RT 03. Semoga lelahnya menjadi guru mendapatkan pahala setimpal. Amin, lagunya M2M ya, Pretty Boy. Siap, selamat malam juga untuk Angga di Kulim ya. Salam untuk Uni Riri, Madi Gubarsa, Adri Piliang, Nanakoto, Vivi Chanego, Fajria Hidayati, Ocu Musir, Harun Alusi, dan Pranoto. Lagunya Bintangku Bintangmu. Ya, Basit Hasibuan ya, Jakarta Timur. Jakarta 2 hari ini mulai hujan, rasanya adem setelah 5 bulan sama sekali gak hujan. Oke, rasanya senang banget jadi adem. Request lagu Kariri Eli Sunaria, judulnya Hayal dan Tangis. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, selamat menikmati, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA juga ya. Kita ke lagu dulu, kali ini kita ke Slang, Ku Tak Bisa. Spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya. Dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Penuh Rindu, Ruang yang penuh kenangan tentunya.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangiho Nihodong, Ulos Pangiho Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan tuh pendengar yang mau request lagu nostalgianya Indonesia ataupun mancanegara, boleh di line telepon kita dan boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, ya, Bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa, Bun?
2: Lagunya lagu-lagu lawas ya, Riri?
1: Iya.
2: Dari Rahmat Kartolo bisa, Riri?
1: Rahmat Kartolo yang mana?
2: Pusara Cinta.
1: Pusara Cinta. Oke, salam untuk siapa, Bun?
2: Salamnya untuk Mama Si Kembar, Ibu Ius, Ibu Uros, Pak Zebani, Ibu Edi Dumai, Suami Nambo, Cucu Aini, Adi bersama ibunya ya, di Segunggung, Pak Zeta, Pak Mali bersama Ibu Ija, oh, Sinson juga, siapa, Anti di Duri, Bunga di Perawang, oh, Ayu di Rumbai, oh, Mukti di Arengka, siapa lagi ya, Pak Diman di Payakumbu, Pak Atong juga, Pak Atong ya, Pak BT bersama sekeluarga ya, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk siapa lagi ya? Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Riri, semoga sehat selalu ya, Ri.
1: Amin, terima kasih, Bunda.
2: Jalankan tugas sampai tuntas, Ri. Kalau pulangnya nanti hati-hati, Ri.
1: Siap, Bunda.
2: Makasih, Ri.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isel di Pasir Pangaraian. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Ri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Ros gimana?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap, kalau gitu mau lagu apa, Ibu Ros?
3: Minta lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
1: Oke, siap, Buku Ini Aku Pinjam. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya boleh, Mbak?
1: Boleh.
3: Selanjutnya buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda, juga buat Bu Emma, sehat selalu. Mama Fahmi, Nana Aska, juga buat Atu Amin Ambo, Ocu Jawai, Ayu di Rumbai, Ibu Yus, Mbak Pina, sama Bunga di Perawang. Juga buat Mbak Rami, Mama Kembar, Aldi Pasir, Adi di Segunggung, Pak Atong, Pak Mali, juga buat Pak Bete, Pak Biman di Payakumbu, Mbak Anti di Duri. Juga buat Murti di Arengka sama Iza di Arengka, Bunda Yani juga. Buat Mbak Riri, sehat selalu Mbak Riri.
1: Amin, amin ya Allah. Terima kasih, Bu.
3: Makin cantik ya Mbak.
1: Amin, insya Allah.
3: Ditunggu lagunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya malam hari ini. Selamat malam juga. Untuk pendengar yang baru saja stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih di ruang rindu. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar 1 jam ke depan lagi nih. Masih panjang sekali waktunya untuk pendengar yang mau request lagu. Atau mungkin salam spesialnya untuk orang-orang terkasih, orang-orang yang dirindukan, dan mungkin orang-orang yang susah untuk dilupakan. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al.
4: Iya, gimana kabarnya, Kak Riri?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Al, gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga, ini lagi monitor radio, semangat terus aja dengan suara Kak Riri dari tadi sore ini.
1: Masya Allah.
4: Iya,
1: dengan suara
4: Kak Riri itu terhibur gitu, Kak.
1: Alhamdulillah kalau kayak gitu ya.
4: Iya.
1: Mau lagu apa ini?
4: Lagunya dari apa yang enak ya?
1: Siapa?
4: Dari Ungu boleh?
1: Boleh, yang mana?
4: Melayang.
1: Melayang, oke. Okay.
4: Melayang di awan.
1: Siap, salamnya untuk siapa?
4: Ya, salamnya terutama untuk Riri, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ya, terus untuk Ocu Aminambo, Bang Simpson, Bu Ros, terus untuk Bunga di Perawang, Papi BT, Bang Rudi, Bang Mukti juga ya, terus untuk semua lah ya.
1: Oke.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
5: Iya, Mbak Riri, susah kali kehubungi Mbak Riri.
1: Iya, kenapa? Iya. Alhamdulillah sudah masuk ya.
5: Alhamdulillah rezeki malam ini. Jadi saya mau bayar utang kepada teman-teman yang nyamperin.
1: Iya, mau lagu apa?
5: Dari Maria Carey ya, Kak.
1: Yang mana?
5: My All.
1: My All ya, siap. Yeah, yeah. Salamnya untuk siapa?
5: Salamnya banyak Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga selalu lancar jadi selalu Mbak Riri.
1: Amin.
5: Buatnya Mas Paijo, buatnya tadi ada Bang Ali Pasir Pangaren. Buatnya Bu Ros di Rumba, selalu juga.
1: Iya.
5: Buatnya Bu Emma, Bunda Aini di Perawang. Buatnya Mbak Bunga juga di Perawang. Buatnya Mbak Pina juga. Buatnya Selfie, Buatnya Katika. Bu Surtini, Bu Ius juga di Tasikmalaya. Dan buatnya Bu Atika dan buatnya Mbak Ayu ya juga di Rumbai. Salam juga buatnya Mbak Rani di Sukajadi, buatnya Izzah di Arengka tadi juga ya. Bang Murti juga di sana, Bang Rudi, buatnya Bang Andi juga di Tunggung, Pak Jebani, banyak Pak Jepa, Pak Mali, Pak Atong, Pak Simpson juga di Muara Pajar, Pak Diman di Payakumbu, Pak PBT, dan buatnya Mama Si Kembar juga. Dan semua pendengar di mana aja berada, salam selalu semuanya. Spesial Mbak Riri, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Riri.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi dilipat kain ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi sebelum ke lagu spesial yang sudah di request. Masih banyak sekali yang belum terputarkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, malam Pak Atong.
6: Malam Riri Handayani.
1: Iya, sehat Pak Tong.
6: Alhamdulillah. Yang barusan siapa Pak Tong? Mau pakai headset, headsetnya nggak nyambung jadi langsung dicopot.
1: Oh, Mama Fahmi barusan.
6: Oh, Mama Fahmi, terima kasih. Salam kembali buat Mama Fahmi ya.
1: Oke.
6: Semoga bahagia sekeluarga. Lagunya boleh request?
1: Boleh, yang mana?
6: Manca boleh?
1: Boleh.
6: Say You Say Me.
1: Say You
6: Generiki.
1: Say You Say Me ya. Oke. Okay.
6: Iya.
1: Siap, ada salamnya?
6: Salamnya buat Tete Ros, Papi BT, buat Rani di Sukajadi, buat buat Bu Yus, buat Bunda Emma, buat Mama Indah, spesialnya buat Riri Handayani yang lagi siaran.
1: Terima
6: itu saja.
1: Kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Nanti kita buka kembali ya kalau ada waktunya. Kita ke lagu spesial yang sudah menunggu dari tadi ya, Ami Search ya, dengan Inka Christy, ada Cinta Kita. Nanti juga ada lagu-lagu spesial lainnya yang sudah di request malam hari ini. Ditungguin aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, kita masih di Ruang Rindu. Ruang penuh rindu, ruang penuh kenangan tentunya. Untuk orang-orang yang mungkin susah untuk dilupakan. Atau orang-orang yang selama ini selalu tinggal di hati kita. Waduh, dalam sekali ya. Oke, kita masih di Ruang Rindu, masih ada saya Riri Handayani.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, kita kali ini ke lagu spesial dari Iwan Fals. Buku apa tadi judulnya ya? Oh, buku ini aku pinjam. Nanti juga akan ada Ungu dengan Melayang, Maria Carey dengan My All. Nanti juga ada Roman Picisan. Kemudian nanti juga akan ada Say You Say Me, Lionel Richie, spesial untuk Pak Atung di Pekanbaru. Dan juga spesial untuk pendengar yang sudah request lagu-lagu spesialnya malam hari ini. Ditungguin aja ya, karena deretan lagunya sudah banyak sekali. Saya tidak bisa buka telepon lagi, mohon maaf banget pendengar. Kita akan putarkan lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Kita ke Iwan Fals, buku ini aku pinjam, spesial untuk Ibu Ros di Rumbai.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rindu, memori lewat lagu. 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 56 menit ya. Itu artinya saya RRI Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi kami 1 Oktober 2026. Nah, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi tentunya malam hari ini. Dari satu lagu ke lagu berikutnya, kita sudah melewati begitu banyak cerita tentang lagu, tentang cinta, tentang pertemuan, tentang perpisahan, dan tentang kenangan yang mungkin masih tersimpan rapi di sudut hati kita. Karena terkadang pendengar sebuah lagu bukan sekedar nada dan lirik saja, ada cerita yang ikut hidup di dalamnya. Ada nama yang tiba-tiba teringat dan ada masa lalu yang mungkin kembali terasa dekat. Nah, bahkan nih, ada senyum kecil ketika kita mengenang sesuatu yang pernah begitu berarti. Terima kasih pendengar sudah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat untuk berbagi rasa dan mengenang kembali cerita-cerita yang pernah hadir dalam hidup Anda. Saya pamit ya, tetap jaga hati, simpan kenangan yang terbaik tentunya, dan biarkan setiap cerita menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita. Selamat malam untuk pendengar, selamat beristirahat tentunya, selamat melanjutkan aktivitas untuk yang melanjutkan aktivitas di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Sebenarnya apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua pendengar pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Saya Dini Oktariani kembali hadir menyapa Anda. Mengawali rangkaian pagi hari ini di Riau Pagi pendengar, ya, saya akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelumnya semoga Anda di pagi hari ini, ya, terkabar dalam keadaan sehat dan pastinya kembali bersemangat untuk mengawali aktivitas Anda. Pendengar, mari sama-sama kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 14-16 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, sudah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah," kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu Aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosato RRI Pekanbaru, pendengar, kembali saya sapa Anda. Selamat pagi dan juga selamat mengawali aktivitas Anda. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini, pendengar. Hari Jumat, hari kedua di bulan Oktober 2026 ya. Dan hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan, semoga juga penuh dengan kebaikan, pendengar. Baik pendengar, nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti program Mutiara Pagi hari ini, yang mana topiknya adalah dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Insya Allah nanti akan menjadi narasumber adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Rika Pertiwi, pendengar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Dengar pukul 5:31 waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustaz.
2: Wabarakatuh.
1: Iya Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 27100, atau juga di 0811 77 89 830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-forward, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu. Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'allahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan, Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 27100 dan juga di 0817789830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya Pak Resino ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita karena ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Pak Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untar ipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustaz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosialnya, Ustaz ya. Untuk Anda silakan pendengar, pertanyaan berikutnya 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
4: Dengan Cu Amin di Kampar.
1: Oh, Cu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Cu Amin. Silakan, Cu Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustaz Abdul Malik.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Cu Amin Ambo ya.
4: Iya, Cu Amin Ambo di sini. Baik. Ini Pak, saya mau tanya gini, Pak. Kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya, Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan begitu, Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh. Nah, cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah, Pak Ustaz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kita menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771 2700, untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu, Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ucu Amin aja dulu ya, Ustadz ya.
2: Baik, oke. kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ucu Aminambo.
1: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan Ustaz.
2: Baik, ya tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, kita membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin beritakah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
2: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya, kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi.

0: Kota Solok, Sumatera Barat. Silakan.
1: Dari Uncu ya, Uncu di Solok.
0: Uncu. Oh, Uncu, silakan Uncu.
1: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Gitu tadi temanya nih.
2: Iya, betul, Pak.
1: Nah, iya. Kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara tidak mendak, secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak cancel, tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan. Anak-anak kasihan itu, anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu kan, tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Nah, pasti saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar dan merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
2: Baik.
0: Oke, sudah jelas Uncu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang mulai berdosa. Ya,
0: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul, Ustaz. Muncul ya. Terus mata melihat gitu.
2: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, kan? Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
0: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustaz ya?
2: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan itu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
0: Oke. Okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih. Kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, iya. Katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri. Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
2: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati, tidak ya dia akan selalu menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya.

0: Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat ya, jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
0: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua.
1: Betul.
0: Ya. Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu, ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah,
1: gengsi, Ustaz.
0: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan. Dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu, nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustaz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Dengan tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kita akan menyimak Warta Riau Pagi untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dapat mendaftarkan melalui WPR yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertambangan, sehingga dapat secara resmi dan secara legal mendaftarkan izin pertambangan rakyat yang sudah ada di Provinsi Riau.
1: Pokok berita utama, pendengar, inflasi bulanan Riau September 2026 naik sebesar 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, inflasi bulanan Riau September 2026 naik sebesar 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Inflasi Provinsi Riau pada September 2026 tercatat sebesar 0,64% secara mantuman dengan tingkat inflasi tahunan yang mencapai 2,79%. Kenaikan harga cabai merah menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi pada periode tersebut. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menyampaikan bahwa cabai merah memberikan andil terbesar terhadap inflasi Riau pada September 2026 dengan kontribusi mencapai 0,49%. Lonjakan harga cabai merah yang menembus Rp80.000 per kilogram menjadikan komoditas hortikultura tersebut sebagai penyumbang inflasi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya.
2: Inflasi September Provinsi Riau adalah sebesar 0,64%. Sementara inflasi tahun ke tahun atau year on year Provinsi Riau itu berada di angka 2,79%. Komoditas apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi di bulan September secara mantuman? Itu yang pertama adalah cabai merah dengan andil inflasinya sebesar 0,49. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di mana harga cabai merah tembus Rp80.000 per kilogram, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan komoditas lainnya, cabai merah jauh andilnya paling tinggi dibandingkan yang lainnya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas penyajian data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah ke depannya.
3: Menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas statistik sebagai fondasi pembangunan daerah. Bagi pemerintah Provinsi Riau, data yang ada bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan. Salah satu perhatian utama kita adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi menjadi penting.
1: Dengan meningkatnya perhatian terhadap stabilitas harga pangan, pemerintah provinsi berharap sebagai pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap komoditas strategis, khususnya bahan pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan inflasi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru meminta pembukaan gerai baru Budiman Swalayan turut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menghadiri grand opening Budiman Swalayan beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Sementara itu, pemilik Budiman Swalayan, Yasmar, mengatakan pihaknya telah memberikan ruang bagi produk UMKM untuk dipasarkan melalui jaringan tokonya. Saat ini lebih dari 300 pelaku UMKM disebut telah menjadi pemasok berbagai produk di Budiman Swalayan. Kehadiran gerai baru Budiman Swalayan diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk UMKM lokal serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mematangkan rencana penataan Sungai Sail. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
5: Perencanaan penataan Sungai Sahel mencakup kawasan sepanjang sekitar 2,4 km yang merupakan salah satu jaringan sungai penting di Kota Pekanbaru dan bermuara ke Sungai Siak. Sesuai konsep awal, di sepanjang daerah aliran sungai akan dibangun turap dan pedestrian, dilengkapi jalur hijau serta ruang publik. Edward Riansyah, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru menyebutkan, perencanaan terus dimatangkan bersama konsultan termasuk meminta masukan BWSS atau Balai Wilayah Sungai Sumatera dan BPN terkait klarifikasi status lahan sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, konsep awal turap dibangun setinggi 3 meter, pedestrian dengan lebar 3 meter, serta jalur hijau di bagian kiri maupun kanan sungai masing-masing 5 meter.
6: Ada panjang 2,4 km, dua sisi ada 4,8. Oke, kami sini sebelum desain ini publish dan perencanaan serta surat usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat, tentu kita percepatan ini langsung nanti konsultan akan menjelaskan berkaitan dengan desain.
5: Sementara itu, Ingot Ahmad Huta Suhud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pekanbaru, menyebutkan penataan merupakan bagian dari program revitalisasi sungai dengan mendorong kawasan dan rumah penduduk lebih berorientasi ke sungai.
7: Jadi Indonesia Lestari yang di-breakdown lagi menjadi aliran sungai. Ini berarti kan skenario regulasinya jelas. Ini merupakan program strategis yang di-breakdown dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah membangun turap Sungai Sahel ini.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan penataan kawasan dimulai tahun depan dengan pembangunan turap, pedestrian, dan jalur hijau menjadi bagian dari upaya penataan kawasan Sungai Sahel secara terintegrasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Mendingan kita beralih ke informasi selanjutnya, maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di sejumlah wilayah Kuantan Singingi menjadi perhatian kepolisian. Polisi mengajak masyarakat agar tidak lagi melakukan pertambangan secara ilegal dan memilih mengurus perizinan pertambangan rakyat. Selengkapnya Santi Yunes melaporkan.
8: Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti masih menjadi salah satu sasaran penertiban jajaran Polres Kuantan Singingi. Sejumlah rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas peti terus ditemukan di sejumlah lokasi dan ditindak petugas dengan cara dibakar. Di tengah upaya penertiban yang terus dilakukan, pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pertambangan ilegal sebagai pilihan untuk mencari penghasilan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dihimbau menempuh mekanisme resmi dengan mengurus perizinan pertambangan rakyat pada wilayah yang telah disediakan pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya jalur perizinan tersebut, polisi berharap masyarakat dapat beraktivitas sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin.
9: Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghentikan seluruh aktivitas peti. Silakan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pertambangan dapat mendaftarkan melalui WPR yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertambangan sehingga dapat secara resmi dan secara legal mendaftarkan izin pertambangan rakyat yang sudah ada di Provinsi Riau.
8: Manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli mengatakan pertambangan rakyat harus menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat. Selain itu juga memerhatikan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan emas tersebut.
10: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau Das Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, pertambang rakyat, justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
8: Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan pertambangan rakyat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar bahwa semangat green policing, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menyambangi Sekolah Dasar Negeri 1 Insit. Kehadiran Kapolres disambut antusias siswa dan pihak sekolah. Selengkapnya, Isnaini melaporkan.
11: Mengusung semangat green policing, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menyambangi Sekolah Dasar Negeri 1 Insit, Kecamatan Tebing, Tinggi Barat. Kehadiran Kapolres itu disambut antusias siswa dan pihak sekolah. Sosialisasi yang dilakukan Kapolres kali ini sedikit berbeda. Lewat pemutaran video animasi, seluruh siswa diajarkan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan, menjaga mangrove, serta menjaga lahan gambut agar tetap lestari dan tidak dirusak. Tujuannya tak lain guna menghindari terjadinya kerusakan alam seperti ancaman abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak negatif lainnya. Kapolres berharap lewat program Green Policing Goes to School mampu menanamkan kesadaran cinta lingkungan sejak dini. Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut Kapolres juga memberikan door prize pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar.
12: Green Policing Goes to School ini kita merupakan bentuk daripada implementasi daripada 4 program prioritas Pak Kapolda, yaitu Green Policing, di mana kita Green Policing itu adalah pendekatan kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana kita percaya dan yakin bahwa dengan kita melestarikan lingkungan, kita juga sudah turut menjaga peradaban dan menjaga manusia dalam berkehidupan. Tentunya kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat Meranti ini prioritas ataupun masih banyak yang sangat bergantung dengan alam. Bisa kita lihat di mana Meranti menghasilkan sagu, kemudian kelapa, masih banyak nelayan yang bergantung pada laut. Maka itu kita mengajak bagaimana melestarikan lingkungan dari usia dini.
11: Kunjungan Kapolres dan jajarannya itu disambut baik pihak sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Insit Suryoto mengaku edukasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi siswa, sehingga ke depan siswa mengerti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari.
13: Ini merupakan satu edukasi sejak dini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama ini tentang di Polres Meranti, langsung kepada anak didik kami. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wahana baru bagi anak didik kami, sehingga bisa memotivasi, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi mereka, bagi anak didik kami, bagaimana caranya memelihara, menjaga lingkungan hidup ini tetap lestari sehingga dapat kita nikmati sepanjang hayat kita.
11: Program Green Policing Goes to School guna mendukung gerakan cerah presisi tersebut ditutup dengan penanaman pohon oleh perwakilan siswa SD Negeri 1 Insit, didampingi Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adi Sasmita, kepala sekolah, serta disaksikan seluruh guru dan para siswa. Tidak hanya itu, sebelum pulang Kapolres juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama para siswa dan guru di sekolah tersebut. Kontributor Mama Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar rombongan guru Sekolah Dasar Negeri 10 Batang Buah Kepulauan Meranti, Rabu pagi harus dievakuasi tim SAR. Guru-guru tangguh yang mengajar di wilayah terisolir itu sempat berlindung di hutan bakau selama 2 jam sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan. Selengkapnya, Isnaini kembali melaporkan.
11: Menjadi tenaga pendidik di wilayah terdepan NKRI ternyata penuh dengan tantangan seperti yang dialami rombongan guru Sekolah Dasar Negeri 10 Batang Buah Kepulauan Meranti, Riau. Guru-guru yang mengajar di sekolah terisolir itu Rabu pagi harus terombang-ambing di perairan Sungai Suwir akibat kapal pompong yang biasanya mereka gunakan ke sekolah mengalami kerusakan. Kepala Unit SAR Kepulauan Meranti, Prima Hari Saputra, mengaku langsung bergerak menuju lokasi setelah mendapatkan informasi dari warga. Proses evakuasi pun dilakukan dan seluruh guru dibawa pulang dengan selamat.
14: Selamat siang. Pada hari ini kami telah melaksanakan evakuasi terhadap 6 orang guru yang kapalnya mati mesin di daerah Batang Buah. Pertama, kami mendapat informasi dari Pak Ali Imron bahwa telah terjadi satu unit kapal yang membawa guru dalam keadaan mati mesin. Selanjutnya kami bersama tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi seluruh guru dalam keadaan selamat.
11: Suardi, salah seorang guru yang merupakan kapten kapal dan juga pemilik kapal pompong tersebut, mengaku kejadian itu di luar prediksinya. Awalnya mereka bertolak dari pelabuhan Suwak sekitar pukul 6 pagi seperti biasanya, namun setelah tiba di perairan Sungai 2,
15: gearbox kapal mengalami kerusakan sehingga baling-baling kapal tidak berputar sebagaimana mestinya. Suardi bersama 5 guru lainnya terpaksa berlindung di pepohonan bakau sambil menunggu pertolongan tiba. Mereka kemudian berhasil diselamatkan tim SAR setelah menunggu sekitar 2 jam di perairan yang merupakan habitat buaya.
16: Kami kan nyebut kawan dari situ. Oh, kami bilang itu ada sungai dua, kampung itu nyebut situ. Jadi kan dia setiap pagi kami nyebut di situ. Waktu dah maju tu baik elok. Eloknya waktu dah maju nak ke ngempet ke jebat tu nak jemput dia kan dia dah masuk. Dah masuk. Yang waktu kami mundur tu langsung lepas. Tak bisa. Saya pikir kipas dia lepas. Gak lama ni kalau kipas lepas gak lama ni kita bilang gitu. Jadi itulah je. Dan itu misalnya dibuka sama kawan tu, anu santainya tu. Oh ini kopinya pak, anu itu lepas pak. Adalah kita bilang, kalau itu lepas itu udah lama tu.
15: Kejadian tersebut bukanlah kali pertama. Suardi yang merupakan guru terlama di sekolah terisolir itu telah mengabdi sejak tahun 1996. Selama kurun waktu tersebut ia sudah berganti kapal sebanyak 6 kali serta beragam pengalaman sudah ia rasakan bersama para guru lainnya demi mengabdikan diri di wilayah terisolir di Kepulauan Meranti. Kontributor Mawisnaini, RRI Pekanbaru.

0: terakhir dari dunia olahraga, PSPS Pekanbaru bersiap menghadapi Semen Padang Minggu malam dengan membawa modal 2 kemenangan beruntun dan tekad menjaga tren positif di Pegadaian Championship 2026-2027. Hairani Januarini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru akan kembali melanjutkan perjuangannya di ajang Pegadaian Championship 2026-2027 dengan menghadapi Semen Padang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot Candrabaga. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk mempertahankan tren positif setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada pertandingan sebelumnya. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut juga terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah kekurangan dalam permainan. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat puas dengan hasil yang telah diraih. Ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan menjaga konsistensi permainan saat menghadapi Semen Padang.
2: Tidak ada kata cukup, setiap hari kita melakukan evaluasi, di setiap pertandingan pasti ada hal-hal yang melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu kita selalu belajar, baik dalam posisi kalah ataupun menang, selalu ada evaluasi untuk perbaikan ke permainan pertandingan berikutnya. Saya berharap semua pemain juga tidak jumawa dan tidak cepat puas di 2 kemenangan beruntun ini. Mudah-mudahan tren positif ini bisa kita lakukan terus.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Ihsan Siregar, menegaskan hasil positif yang telah diraih belum membuat perjuangan tim berakhir. Ia bersama rekan-rekannya berkomitmen mempertahankan performa positif pada pertandingan menghadapi Semen Padang.
3: Dan belum sampai sini perjuangan kami, kami akan terus berjuang untuk kedepannya. Terima kasih.
1: Menurut Ihsan, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga seluruh pemain harus tetap bekerja keras dan menjaga fokus. PSPS pun menargetkan kembali tampil maksimal demi melanjutkan catatan positif di kompetisi musim ini. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Inflasi bulanan Riau September 2026 naik 0,64%. Kenaikan harga cabai merah di pasaran menjadi faktor utama kenaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru minta pertumbuhan usaha retail turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, selamat pagi kembali. Saya sapa Anda semua dan selamat menjalankan aktivitas. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama dengan Bribtu Triyuni. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Triyuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamtipkar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagiaringka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagiaringka yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke arah Jalan Subrantas saat ini terpantau cukup padat didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan juga kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lainnya. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang flyover SKLW atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke

0: masuk ke Jalan Tambusai maupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKLW terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Saat ini terpantau dari layar monitor RTMC di Telantas Polda Riau untuk situasi arus lalu lintas di sekitar bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan, saat ini terpantau cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, saat ini terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat. Didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Lanjut kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, saat ini terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat ramai pada pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke arah bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat tengah. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama maupun dari arah Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami juga menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui, karena di sepanjang Jalan Sudirman terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda. Terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kantor Ditjen Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribtu Triuni dan pengarah lapangan Ibte Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih untuk Bribtu Triuni, laporan pantauan arus lalu lintas di Ditlantas Polda Riau untuk hari ini.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Kemudian untuk selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan nanti saya akan kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Pagi Pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.